0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

90,9 Prodo FM, Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isaac Octavian, teman Prodo 2. Yap, kabar kali ini teman Prodo 2, para pecinta Yovian Nuno. Dan seru banget teman Prodo 2, karena Kahitna menggelar konser tunggal ke memperingati perayaan 40 tahun Kahitna berkarya di dunia music, teman Prodo 2. Nah, Yovi Yudianto sebagai pengusung grup ini tidak bicara banyak soal konsep, tapi menjanjikan penonton akan larut dalam euforia dan musik yang akan dibawakan oleh Kahitna, teman Prodo 2. Bertepatan dengan 40 tahun, Yovi bilang Kahitna juga akan membawakan total 40 lagu terbaik. Gila, keren banget loh. Dan ini akan sayang untuk dilewatkan, khususnya untuk kamu yang tumbuh dengan karya-karyanya Kahitna, teman Prodo 2. Alright, kita tungguin aja karena konser terbesar Kahitna 4 dekade perjalanan musik mereka ini akan digelar 5 September di Nusantara International Convention Exhibition PIK 2 Jakarta dengan tema diantara takkan tergantinya cantik dan titik nadir mantan terindah. Cuy, panjang juga ya judulnya. Kita tungguin aja teman-teman, karena pasti banyak yang udah sangat merindukan Kahitna dengan karya-karya terbaik mereka, pastinya yang sudah tidak sabar dinantikan oleh para penikmat. Apalagi kamu-kamu teman Prodo 2 yang masa mulai dari jatuh cinta, patah hati sampai bangkit kembali ditemeninnya sama Kahitna. Apa nih salah satu lagu paling favorit atau yang paling banyak kamu dengar dari Kahitna, boleh dong kasih tahu ke sini. Isa pengen puterin yang takkan terganti spesial buat teman Prodo 2.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isaac Octavian, teman periode 2. Yap, sudah sampai di hampir di pukul 9 ya, di 8.34, 30 menit menuju nanti obrolan kita bersama dengan salah satu mahasiswa berprestasi di Kota Kupang. Nah, sebelum kita lanjut ke sana, teman periode 2, ini ada yang lagi seru, teman periode 2. Argentina yang diterpa gelombang protes meski lolos ke final Piala Dunia 2026, petisi online muncul dan ini menyuruhkan agar Argentina, Lionel Messi dan teman-teman didiskualifikasi. Nah, petisi ini diunggah dari argentinaout.com, viral setelah pertandingan beberapa kali digelar ya, teman periode 2. Sudah ada 16 juta orang yang menandatangani petisi ini, teman periode 2, jauh melampaui target mengumpulkan 5 juta tanda tangan. Nah, petisi ini muncul tak lama setelah laga kontroversi Argentina melawan Mesir di babak 16 besar. Saat itu anak-anak asuh Lionel Scaloni ini, teman periode 2, berhasil mengalahkan Mesir dengan 3-2. Setelah tertinggal 0-2, pelatih timnas Mesir menyebut wasit pertandingan lawan Argentina di 16 besar tidak adil dan menuduh turnamen sudah diatur untuk memberi jalan kepada juara bertahan untuk kembali berjaya. Ya, teman periode 2, menanggapi tudingan ini, Scaloni membantah keras ya perlakuan spesial terhadap timnya. Menurut dia, tuduhan seperti ini hampir mustahil terjadi di era VR seperti ini. So, ya, teman periode 2, kita akan melihat seperti apa, tapi menurut aku sih fair-fair aja ya. Toh mereka masuk dengan berjuang dan berupaya melakukan yang terbaik. Jadi mari kita tunggu nanti pertandingan final seepik apa. Apalagi dua tim yang masuk ini, Argentina dan Spanyol, merupakan dua tim terbaik juga di ranking atas FIFA pula. Jadi pasti sudah sangat pantas kalau mereka masuk dan menempati atau menduduki final part. Yep, let's see nanti bakalan seperti apa. Can we just sit down, have a little conversation?

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Sepada.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM. Teman.

Manusia hidup dengan mengikuti kebiasaan yang dilakukannya sehari-hari. Kebiasaan ini juga mempengaruhi hasil dari apa yang menjadi tujuan mereka. Sehingga jika kita ingin merubah hidup dan meraih apa yang didambakan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah kebiasaan kita dulu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Hidup kita tergantung bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Buku non-fiksi yang pertama kali muncul pada 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering dilakukan dan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Karya Covey ini sudah terjual laris hingga lebih dari 15 juta kopi sejak pertama kali dipublikasikan. The 7 Habits of Highly Effective People telah diterjemahkan ke dalam 38 bahasa di seluruh dunia. Sama seperti judulnya, buku ini memiliki 7 poin utama sebagai kebiasaan yang dianggap Covey akan sangat membawa pengaruh besar bagi kehidupan jika diterapkan dengan baik. 7 kebiasaan tersebut tertuang dalam bahasan 7 bagian. Bagian pertama adalah be proaktif. Kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap keadaan hidup kita. Tidak menyalahkan keadaan, tindakan kita adalah produk dari pilihan sadar kita berdasarkan nilai dan bukan produk dari kondisi di sekitar atau lingkungan kita. Bagian kedua, begin with the end in mind. Kita harus menentukan tujuan hidup kita. Jika tujuan sudah ada, maka dalam setiap perilaku, sikap, dan aktivitas, kita tetapkan berdasarkan tujuan itu. Dengan adanya tujuan, kita akan memilah-milah langkah yang perlu dan yang tidak perlu. Bagian ketiga, put first thing first. Buatlah daftar penting yang harus dilakukan paling utama untuk mencapai tujuan kamu. Pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa mempercepat ketujuan tersebut? Masuk ke dalam daftar mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Lalu lakukan review secara berkala. Bagian keempat, think win-win atau berpikir menang-menang. Tahapan ini adalah tahapan ketika orang mulai melakukan interaksi atau kerjasama dengan orang lain. Pola pikir menang-menang melihat interaksi sebagai arena kerjasama yang saling menguntungkan, bukan arena persaingan yang hanya menguntungkan sepihak. Bagian kelima, seek first to understand, then to be understood. Berusaha mengerti orang lain terlebih dahulu merupakan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Sebelum kita melontarkan ide ke dalam forum, ada baiknya kita memahami ide-ide dan kepentingan rekan kita yang lain. Jika kita terlatih dengan kebiasaan ini, maka semua orang akan dengan senang hati mendengarkan dan menerima ide kita. Itulah aturan emasnya. Bagian keenam, sinergis atau sinergi. Memiliki kebiasaan membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja sama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Bagian ketujuh, sharpen the saw atau asalah gergaji. Ketika seseorang ingin menebang sebatang pohon, maka ia dianjurkan untuk terlebih dahulu mengasah kapaknya. Jika menebang pohon dengan kapak tumpul, maka orang tersebut bisa membutuhkan berhari-hari untuk menebangkan pohon. Dalam praktek kita, manusia yang efektif dituntut untuk memperhatikan keadaan dan kemampuan dirinya. Kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Stephen Covey dalam buku tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan akan membantu Anda untuk sukses dalam keluarga, karir, dan organisasi sosial. Kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk karakter baik yang tentunya akan menarik hasil yang baik. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.

0: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8, Produa RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat pagi, senang bisa kembali menjumpai kamu. Ketemu lagi di Spada Talking. Seperti biasa kita menghadirkan anak-anak muda berprestasi di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pastinya. Dan spesial pagi ini sekarang ajak kamu teman Produa untuk kita berkenalan dengan peraih medali emas Olimpiade Nasional Sains dan Bahasa 2026, mahasiswa berprestasi ilmu politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Sudah hadir bersama dengan Isak di studio Produa RRI Kupang, teman Produa ada Raihan Halim. Raihan, bagaimana kabarnya? Baik, oke. Terima kasih Raihan sudah memberikan waktu ya untuk hadir hari ini. Aktivitasnya hari ini apa saja?
1: Untuk hari ini kita aktivitasnya lagi persiapan untuk KKN, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Kamu semester berapa sekarang?
1: Semester 6.
0: Semester 6. Oke, okay. Baiklah teman Produa. Kita akan mulai dengan sedikit ya berkenalan dengan Raihan. Raihan, kasih dulu sedikit tentang kamu kepada teman Produa yang lagi dengerin sebelum kita lanjut ngobrol lebih jauh lagi. Oke.
1: Halo teman-teman Produa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Halim. Saya biasa disapa sama teman-teman Rehan. Saya 21 tahun dan sekarang menjadi mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Kupang, mengambil program studi ilmu politik.
0: Oke, dari ilmu politik teman Produa. Tapi luar biasa nih ya, meraih medali emas di Olimpiade Nasional dan Olimpiade Sains dan Bahasa ya, tahun 2026. First of all, banyak selamat ya untuk prestasi luar biasa kamu. Makasih, keren Kak. Sekali. Ini bulan berapa nih kemarin ikutnya?
1: Januari,
0: awal tahun 2026 ini. Luar biasa ya seorang Raihan. Boleh dong berbagi ke kita, kenapa akhirnya seorang Raihan memilih untuk berpartisipasi ikut dalam Olimpiade Sains dan Bahasa di 2026 ini?
1: Oke, baik Kak, terima kasih. Sebelumnya saya dari kecil tuh suka ikut lomba, mulai dari SD itu suka ikut lomba. Tapi untuk kayak tekun di bidang Olimpiade itu dari SMP kelas 3 itu sudah mulai ikut beberapa Olimpiade sampai SMA dan terus di universitas. Nah, untuk lomba Januari kemarin itu sebenarnya saya tidak dapat informasi Kak, cuman saya dikirim melalui via WhatsApp oleh pembina saya waktu SMA. Pembina saya waktu Olimpiade waktu SMA katanya event yang dulu saya ikut SMA itu buka lagi tahun ini dan kebetulan ada untuk kategori mahasiswanya juga, jadi saya diminta untuk daftar saja. Jadi itu awal mulanya saya mengikuti Olimpiade Nasional Sains dan Bahasa tahun 2026.
0: Sebelumnya kamu ikut di SMA?
1: Iya, pernah ikut di SMA juga.
0: Dalam perlombaan yang sama ya. Oke, baiklah. Nah, kemarin setelah ditawarkan oleh pembina kamu, apa yang membuat kamu juga kayaknya boleh lagi nih coba meskipun sekarang sudah di tingkatan yang berbeda?
1: Pengen coba lagi tentunya karena supaya ingin menambah pengalaman tentunya Kak. Apalagi mungkin kita bisa lihat soal-soal dari SMA sama di universitas, tingkat universitas tentunya pasti yang diberi soal-soalnya beda. Jadi ingin mengasah lagi kemampuan-kemampuan saya di soal-soal yang di tingkat universitas begitu.
0: Oh oke, pengen mengasah lagi kemampuan. Yeah. Kemarin kamu ikut apa nih? Kalau Olimpiade Sains dan Bahasa ini ada kategorinya lagi di dalam atau seperti apa?
1: Ada kategorinya lagi. Kebetulan karena saya dari SMP dari SMA itu kan IPS. Jadi waktu itu saya ikutnya juga sosiologi. Jadi pas di universitas juga ambilnya yang sosiologi lagi.
0: Oh, oke, okay. Ya. Sosiologi lagi di tingkatan universitas. Ya. Selamat ya, akhirnya kamu mendapatkan medali emas. Oke, okay. Tapi sebelum kita ke sana, kamu sendiri ya setelah akhirnya berhasil meraih medali emas, kamu menilai atau memaknai prestasi ini seperti apa?
1: Saya memaknai prestasi ini sebagai suatu motivasi buat diri saya supaya lebih terus berjuang lagi untuk kedepannya supaya bisa mendapatkan atau menghadirkan lagi prestasi-prestasi selanjutnya di kehidupan saya begitu Kak. Jadi untuk prestasi ini bukan yang terakhir, tapi menjadi motivasi untuk kedepannya supaya terus berkarya lagi.
0: Oke, ya. Ini kemarin lombanya seperti apa nih? Online, offline atau gimana?
1: Saya ambilnya yang online, Kak.
0: Online, oke. Okay. Karena masih sambil kuliah juga ya?
1: Iya, sambil kuliah.
0: Kemarin, ini diselenggarakan oleh?
1: Brand Diktator.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Di Jawa Tengah.
0: Di Jawa Tengah. Akhirnya kamu memilih untuk ikut. Nah, ceritakan dulu ke kita ya. Kamu persiapannya seperti apa nih waktu perhelatan Olimpiade kemarin?
1: Oke, persiapannya dari awal setelah saya mendapatkan informasi dari pembina, langsung saya bikin jadwal, Kak, jadwal buat belajar karena kebetulan waktu itu kan masih berpapasan juga dengan perkuliahan, jadi saya atur jadwal supaya bisa sambil belajar walaupun masih di apa ya, masih harus bertabrakan dengan perkuliahan begitu. Jadi misalnya kayak pagi kuliah.

0: tapi sempat ada tanya-tanya ke beberapa dosen juga, kayak kayak kemarin kan dikasih kisi-kisi sama pihak lombanya, jadi kayak saya konsul ke dosen terus tanya ini materinya kita dapatnya bagaimana bagaimana bagaimana begitu, kayak dosen-dosennya suruh kita kayak banyak-banyak baca jurnal dan sebagainya begitu.
1: Baiklah, jadi kamu belajar sendiri tapi juga membuka diri untuk bertanya ya, berkonsultasi dengan bapak ibu dosen ya. Baiklah, nah kemarin ini waktu perhelatan kompetisi ini ya, olimpiade ini, apa nih yang kamu temui misalnya tantangan gitu, sempet sulit di bagian apa, mungkin dalam persiapan atau pas pelaksanaan gimana tuh?
0: Kesulitannya mungkin dalam mengatur waktu sih kak, karena susah juga kita bagi waktu untuk belajar di luar belajar mata kuliah utama kita sebagai mahasiswa gitu.
1: Padahal pasti kan ada tugas juga ya.
0: Iya, tugasnya banyak sekali tentunya. Apalagi kita sudah semester-semester akhir begini kan, biasanya makalah dan sebagainya itu biasanya banyak sekali tugas-tugasnya. Jadi tantangan terbesarnya mungkin membagi waktu dalam belajar.
1: Dalam belajar ya. Kamu mensiasatinya seperti apa? Mensiasatinya seperti apa nih? Mengatasi supaya ya meskipun ada tantangan bisa terselesaikan kedua-duanya nih.
0: Kayak tadi cari waktu luang, misalnya kayak ada waktu kosong mungkin kita baca-baca sedikit, habis itu misalnya lanjut lagi ke perkuliahan, misalnya kayak ada jeda antara mata kuliah pertama dan kedua, di tengah-tengahnya mungkin bisa baca-baca sedikit terkait kisi-kisinya atau materi-materinya
1: begitu. Tapi kamu bisa tetap fokus ya meskipun sambil seperti itu?
0: Fokus ya, diusahakan harus fokus sih kak.
1: Jadi memang meskipun susah tapi diusahakan ya,
0: karena metode belajar saya tidak terlalu kayak terpaku membaca itu, saya tidak terlalu ya. Jadi saya kayak membaca tapi lebih seringnya lihat video edukasi begitu.
1: Ya,
0: karena saya misalnya lebih mudah menyerap materinya itu misalnya lewat penjelasan dari orang, lewat video begitu. Kalau membaca itu menurut saya kayak agak monoton begitu ya kak ya, jadi kayak kurang meresap ke otak begitu. Jadi saya lebih, misal kalau ada waktu luang nonton-nonton video edukasi dan segala macam, tapi tetap kayak kalau ada jurnal ya dibaca begitu.
1: Jadi kamu punya metode belajar yang lain juga ya, alternatif ya, dengan menonton. Kamu biasanya nonton di mana nih? Bentukannya seperti apa videonya?
0: Biasanya kayak di YouTube, tidak kayak di TikTok misalnya. Kayak biasa kan di TikTok kan kayak ada penjelasan-penjelasan singkat begitu. Nah, biasanya lihat-lihat dari situ.
1: Lebih masuk begitu?
0: Iya, lebih masuk.
1: Keren-keren. Nah, kalau lomba kemarin ini ya, tema atau apa gambaran besar yang harus kalian fokus tuh kemana?
0: Kalau untuk bidang sosiologi sendiri itu lebih ke penyelesaian masalah kak, sama critical thinking, karena kita selain menguji hafalan banyak soal yang berbentuk soal cerita. Jadi lebih menguji ke kayak problem solving kita, critical thinking dan ya cara berpikir lah.
1: Nah kamu mengasah itu dengan cara seperti apa nih? Membentuk critical thinking, membentuk bagaimana melihat problem solving, menyelesaikan persoalannya. Ada tuh biasa kamu melatih itu dengan cara yang seperti apa?
0: Saya melatihnya ketika melihat kasus yang real di depan mata. Ya, misalnya kayak di kampus ada masalah ini, ada teman saling melakukan masalah begitu misalnya. Nah, misalnya kayak saya melatih critical thinking atau melakukan melatih problem solving saya dengan menyelesaikan masalah-masalah yang sudah ada di depan saya begitu. Melatih dulu kayak yang sudah terlihat, baru kita melihat kembali misalnya kayak di soal-soal olimpiade dan sebagainya.
1: Kemarin kamu sempat ketemu bentuk-bentuk soal apa yang mungkin tidak terprediksi atau kamu tidak menyangka akan ketemu soal-soal yang begitu? Sempat ketemu gak? Atau semuanya sesuai sama apa yang kamu perkirakan?
0: Ada sih kak, itu soalnya tentang sosiologi apa ya, sosiologi kriminal kalau tidak salah. Karena saya tidak pernah belajar tentang itu, apalagi kayak selesai SMA ke kuliah kan ambil ilmu politik, otomatis fokusnya tentang pemerintahan, kebijakan dan sebagainya. Jadi kayak lihat soal-soal seperti itu kayak agak shock. Karena belum sempat baca juga gitu.
1: Tapi tetap bisa teratasi ya?
0: Iya bisa. Alhamdulillah.
1: Baiklah. Nah kalau juga misalnya belajar soal olimpiade, biasa kan orang kalau misalnya bicara olimpiade nih, itu kan memang persiapannya harus banyak, harus matang. Karena kan bukan kayak ujian ya. Ujian mah kan biasanya tidak sekompleks

0: waktu mengikuti Olimpiade. Nah, kamu punya strategi seperti apa sih supaya nanti ketika kamu mengerjakan soal atau mengerjakan ujian yang didapat waktu Olimpiade tuh, supaya bisa tetap tenang dan bisa berpikir untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada.
1: Lebih ke mental saat bertanding.
0: Ya, yep, itu gimana tuh kamu caranya?
1: Bagaimana supaya kita kayak waktu melihat soal kayak tidak panik, mentalnya harus dibangun sejak kita persiapan dari awal, apalagi kayak kita bertandingnya seluruh Indonesia dengan teman-teman dengan teman-teman yang dari Jawa, dari kampus-kampus top istilahnya. Jadi saya lebih ke membangun mental saya supaya ketika melihat soal-soal itu kayak tidak panik, fokus, tenang, supaya soal-soalnya bisa dikerjakan dengan mudah.
0: Oke, jadi harus tetap tenang. Kemarin berapa total yang ikut yang kamu tahu?
1: Untuk sosiologi sendiri itu 87 kalau tidak salah.
0: 87 seluruh Indonesia ya?
1: Seluruh Indonesia.
0: Wow, ya. Dan itu pasti dari kampus-kampus yang ada di seluruh Indonesia ya. Oke, baiklah. Nah, kamu juga akhirnya menjadi peraih medali emas. Ketika mendapatkan ini, apa yang secara pribadi kamu rasakan? Apakah kerja kerasnya jadi terbayarkan atau bagaimana nih?
1: Ketika dengar pengumuman ternyata dapat emas itu, pertama saya shock, Kak.
0: Kamu pikirnya apa?
1: Karena lihat waktu belajar dan segala macam, kayak soal-soal waktu Olimpiade itu, saya pikirnya kayak saya dapat perunggu saja, sebenarnya saya sudah bangga sekali. Karena lihat soal-soal yang ada itu menurut saya susah, apalagi kayak sudah tidak bidang saya lagi, apalagi pas kuliah kan ambil politik bukan sosiologi. Terus melihat waktu belajarnya juga menurut saya kurang. Jadi awalnya tuh saya berharapnya ya dapat perunggu lah. Kalau tidak perunggu, perak gitu. Cuman waktu dengar pengumuman ternyata dapat emas, itu tentunya saya shock. tidak expect begitu. Kenapa bisa dapat emas begitu?
0: Tapi pas dapat gimana tuh?
1: Senang.
0: Baiklah. Nah, apa nih yang menurut kamu membuat kamu akhirnya bisa meraih medali emas ini meskipun dengan begitu banyak tantangan yang kamu harus lewatin gitu?
1: Mungkin karena manajemen waktu saya dalam belajar, terus kayak doa juga, dukungan dari teman-teman, bapak ibu dosen, orang tua, mungkin itu faktor penentu sehingga kayak saya semangat dan lancar dalam lomba pada waktu itu.
0: Asik. Ke waktu kemarin ya, kamu akhirnya ikutan Olimpiade Nasional Sains dan Bahasa. Itu kan sambil online ya. Berarti kamu kerjainnya dari sini.
1: Dari komputer.
0: Dari komputer dari sini ya. Oke. Nah, sempat ketemu kendala-kendala teknis nggak, mungkin yang sedikit bikin gugup, misalnya jaringan kayak atau providernya atau mungkin toolsnya, sempat ketemu yang kayak gitu nggak atau lancar-lancar semuanya?
1: Sempat ketemu waktu itu wifi-nya tiba-tiba mati. Wifi-nya tiba-tiba mati, terus pada saat posisi itu kan soal apa belum kesubmit, belum jawabannya belum terkirim gitu Kak. Jadi kayak sempat panik, tapi syukurnya tiba-tiba bisa nyala lagi wifi-nya, jadi bisa dikerjakan dengan lancar. Dan untungnya kita tidak perlu kerjakan dari awal lagi.
0: Gitu.
1: Maksudnya walaupun kayak sempat macet, tapi jawaban kita yang dari nomor 1 sampai pertengahan itu masih sudah tersimpan begitu Kak. Walaupun kita belum kirim jawabannya, jadi kayak tidak perlu mengerjakan lagi dari awal begitu.
0: Oh, untung ya.
1: Ya, untungnya begitu.
0: Kalau ulang gimana tuh? Oke. Nah, dari seorang Raihani, menurut kamu apa sih kemampuan yang paling bisa menentukan keberhasilan ketika mengikuti kompetisi seperti ini, Olimpiade Nasional Sains dan Bahasa? Kecerdasan kah, disiplin, atau literasi, manajemen waktu, atau mental bertanding, atau apa nih? Menurut kamu paling penting harus dipersiapkan oleh teman-teman yang mungkin juga pengen seperti Karihan, nanti mau ikut Olimpiade Sains seperti ini.
1: Menurut saya semuanya penting, cuman kalau untuk teman-teman yang baru persiapan dari awal, mungkin yang dibangun itu mental bertandingnya dulu. Misalnya mentalnya sudah siap, jadi kita kayak belajarnya juga gampang, berpikirnya juga lebih mudah karena kayak dari awal mental kita sudah terlatih begitu Kak. Cuman ya tetap harus semuanya diasah begitu, kayak mental, manajemen waktu, critical thinking dan sebagainya.
0: Tetap harus belajar ya.
1: Tetap harus
0: belajar. Kalau cuma juga percaya diri saja juga kurang ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau belajar tidak percaya diri pun tidak bisa, tidak gitu. Bisa.
1: Jadi dua-duanya penting begitu.
0: Oke. Nah, sosok-sosok yang berperan sekali dalam keberhasilan Raihan waktu mengikuti Olimpiade Nasional Sains dan Bahasa 2026 ini kemarin, siapa-siapa saja nih ada di balik keberhasilan kamu?
1: Mungkin Tuhan. Tuhan tentunya, karena ketika kita sudah belajar walaupun tanpa berdoa kan juga kadang Tuhan tidak apa ya melirik itu. Terus yang kedua mungkin Bapak Ibu dosen, karena yang tadi saya bilang ketika saya mendapatkan kisi-kisi dan sebagainya, saya ada konsul ke beberapa dosen untuk membantu mencari sumber-sumber untuk bisa saya pelajari begitu. Terus yang ketiga mungkin orang tua dan keluarga pastinya.
0: Oke, orang tua mendukung ya?
1: Iya, mendukung.
0: Oke, baiklah. Membawa nama NTT juga Universitas Muhammadiyah Kupang nih ke podium nasional. Ini kamu punya pressure tersendiri kah atau seperti apa nih? Apalagi kan kalau misalnya kita lihat banyak juga universitas-universitas besar di Pulau Jawa ya. Kamu dengan mental seperti apa nih kemarin?
1: Mungkin ketika melihat itu saya berpikirnya bahwa jalan saja dulu kak. Maksudnya kayak walaupun kita melihat mungkin kampus Jawa terkenal dengan fasilitas-fasilitasnya yang bagus
0: ya,
1: begitu.
0: Pasti ya.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan kita dari daerah juga bisa bersaing. Walaupun kayak di mungkin berbanding terbalik dengan fasilitas yang kita dapatkan di daerah, tapi tidak menutup kemungkinan kayak kita otaknya tidak sama dengan mereka begitu. Jadi kayak menurut saya itu bukan menjadi permasalahan. Yang penting bagaimana kemauan kita untuk terus belajar, memanfaatkan fasilitas yang ada gitu, tidak terlalu menuntut yang lebih begitu.
0: Ya, benar-benar ya. Kalau misalnya kita menunggu sampai kapan semua infrastruktur fasilitasnya ya baik baru kita mau mencoba, belum tentu bisa ya. Alright, teman Perdua, menarik ya. Seru banget ngobrol sama Raihan hari ini, teman Perdua. Teman Perdua yang mau bertanya boleh banget nih, karena Ishak juga buka line pertanyaan untuk kamu yang mau bertanya. Boleh bertanya di 0811 3820 9090. Kita lagi live di YouTube RRI Kupang juga, di mobile application kita RRI Digital, Instagram juga boleh. Teman Perdua kirimin pertanyaan ke Raihan, mungkin ada yang penasaran cara belajarnya Raihan atau tips and trick dari Raihan kalau kamu pengen ikutan Olimpiade seperti Raihan. Kamu boleh ya tanya. Kita jeda dulu sembari Ishak tungguin, dan kita nanti akan rangkum pertanyaan-pertanyaan masuk untuk kita tanya ini ke Raihan. So, teman Perdua stay tune terus ya di Perdua FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita kembali setelah jeda berikut ini.

0: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Ditemenin masih sama Isaac Octavian, kita masih ngobrol bersama dengan Raihan Halim, peraih medali emas Olimpiade Nasional Sains dan Bahasa 2026. Yap, teman Produa, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Raihan, Isaac coba baca, nanti kamu boleh jawab ya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama ini dari, kita baca dulu nih, dari siapa dulu ya. Oke. Yap, ini dari Kakak Maria di Naikoten. Pertanyaannya, Kak Reham, beta sering semangat belajar tapi cuma di awal, habis itu cepat bosan. Bagaimana cara supaya bisa konsisten dalam belajar? Nah, Kak Reham boleh dong bagi tips ke Kak Maria dari Naikoten yang katanya biasanya semangat tapi setelah coba tiba-tiba mengantuk nih.
10: Oke, halo Kak Maria. Mungkin kalau dari saya, kakak cari metode belajar yang menurut kakak itu bisa, tidak hanya bisa untuk mudah menyerap di otak, tapi tidak bikin bosan begitu kak. Kalau tadi saya sudah bilang metode terbaik untuk saya ketika belajar, saya lebih sukanya mendengarkan, seperti menonton video atau mendengarkan penjelasan dari dosen-dosen dan sebagainya. Kalau saya baca, pakai baca metode membaca itu bikin ngantuk. Itu untuk diri saya sendiri. Jadi mungkin untuk kakak Maria, kakak cari cara atau metode belajar yang terbaik versi kakak supaya ketika kakak belajar itu tidak ngantuk begitu.
9: Betul, jadi disesuaikan ya. Kalau Rehan mungkin cocoknya menonton, Maria ya bisa cari kira-kira belajarnya apa yang ya nyaman supaya jangan bosan ya. Oke, ini ada juga dari kakak Dimas nih ya. Kakak Dimas nomor belakang 006 nih. Katanya menurut Reham prestasi itu ditentukan oleh apa nih? Bakat atau kerja keras?
10: Menurut saya prestasi itu ditentukan oleh kerja keras. Karena ketika kita berusaha, terus-terus berusaha mengasah kemampuan kita, saya rasa itu tidak akan mengkhianati hasil yang akan kita dapat nanti. Jadi menurut saya kerja keras.
9: Benar, karena semua orang tuh terlahir pintar, guys, ya. Jadi kalau kamu tidak belajar, ya enggak bisa, harus belajar, ya. Dari kakak Nadia nih katanya, "Kak, lebih senang belajar sendiri atau belajar bersama?"
10: Kalau saya lebih senang belajar bersama. Karena ketika belajar bersama terus ada hal-hal yang kita kurang tahu, kita bisa tanya ke teman-teman yang lagi belajar bersama, mungkin mereka tahu begitu. Terus bisa saling ngobrol juga, jadi kayak tidak bosan begitu kan.
9: Oke, tapi bisa kalau belajar sama-sama lebih banyak bercerita.
10: Iya juga sih.
9: Oke, tapi kamu tetap belajar bersama pun tetap nyaman ya.
10: Iya, tetap nyaman.
9: Oke, satu lagi ya, kita coba lihat. Sebentar. kita pilih dulu. Oke, ini ada dari kakak Aldo ya, kakak Aldo katanya, kakak apa kebiasaan yang bisa ketong lakukan sebagai anak muda mulai hari ini kalau mau juga berprestasi seperti Kak Raya?
10: Kebiasaan yang bisa kita lakukan dari sekarang itu mungkin disiplin, dimulai dari disiplin waktu dan sebagainya. Terus belajar, latih mental dan segala macam. Tapi yang penting itu mungkin belajar disiplin dulu sih Kak. Mulai dari disiplin waktu, disiplin semuanya lah pokoknya. Karena menurut saya ketika kita disiplin, yang lainnya itu mengikuti saja begitu.
9: Ya, karena kalau kita disiplin belajar, ya pasti bisa manage waktu ya, dan lain sebagainya. Bisa memberi diri juga untuk berproses. Siap, oke. Thank you ya dari kakak Aldo tadi di Penfui. Nah, kalau kamu Rehan ya, ada mungkin teman-teman yang lagi dengerin kita. Biasa kan orang kalau mau ngikut lomba, apalagi lomba-lomba kayak Olimpiade gini kan mesti yang harus, aduh saya biasanya kurang pintar, merasa diri kurang pintar atau merasa nilainya tidak bagus-bagus. Karena kan biasa kalau dipilih ikut Olimpiade kan harus yang paling tinggi nilainya, paling wah gitu. Kamu gimana nih memberi advice kepada teman-teman yang mungkin ngerasa biasanya nilainya nggak terlalu bagus tapi pengen juga nih ikutan coba lomba-lomba seperti ini yang Rehan ikut?
10: Oh, oke. Mungkin buat teman-teman ada sedikit cerita waktu saya SMP itu saya dipilih mewakili untuk mengikuti Olimpiade juga Kak. Dan waktu itu posisinya saya bukan ranking 1, 2, 3. Saya rankingnya 24. Wow. 24 dari 28 siswa. Jadi menurut saya ketika tadi teman-teman mau berusaha, teman-teman bisa menunjukkan kalau teman-teman itu mampu. Saya rasa ranking itu tidak menentukan kalau teman-teman ingin mengikuti Olimpiade dilihat dari ranking dan sebagainya. Saya rasa kayak kalau teman-teman memang teman-teman merasa mampu dan teman-teman bisa melakukannya, ya kenapa tidak untuk mencoba begitu.
9: Jadi jangan terpaku dengan standar-standar yang ada.
10: Jangan terpaku dengan standar-standar yang ada, karena biasanya ketika kita terpaku dengan standar-standar yang ada itu membuat kita kayak mentalnya jatuh, gugup begitu. Jadi menurut saya kita gas saja begitu.
9: Iya sih. Jadi jangan tunggu sudah ranking 1 baru ikut ya. Oke. Kamu pernah enggak ada di titik di mana ngerasa kayak pengen menyerah atau pengen berhenti berproses? Nah, apa yang bikin seorang Rehani tetap bangkit dan coba untuk semangat terus?
10: Mungkin karena apa ya? Supaya bisa mendapat pengalaman begitu, Kak. Karena misalnya kayak ketika kita mengikuti satu lomba dan kita gagal, jangan menjadikan itu sebagai patokan untuk kita berhenti. Justru jadikan itu sebagai motivasi untuk kayak kedepannya kita berjuang, berjuang, berjuang, berjuang sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan.
9: Harus tetap semangat ya, berjuang dan belajar. Kita lihat dari Rehan tentunya sampai sekarang bisa konsisten ikut Olimpiade ya, karena mau belajar dan berproses belajar, ya. Gitu. Kalau dia berhenti belajar tidak mungkin meraih medali emas seperti hari ini ya. Nah, kalau misalnya ada teman-teman muda NTT, teman-teman mahasiswa, karena kan banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang ngerasa kayak aduh tugas banyak, ini apa belum kerja di rumah dan sebagainya. Kenapa lo mesti menyibukkan diri dengan mengikuti lomba ini itu? Nah, apa nih yang bisa kamu sampaikan kepada mereka-mereka? Sepenting apa sih kita meraih prestasi, explore kemampuan diri kita sewaktu kita kuliah, meskipun ya tentu tidak mudah dalam manage waktu.
10: Oke, bagi saya penting sih Kak, karena supaya kita bisa apa ya, mencari relasi, membangun pengalaman tentunya. Karena misalnya saya rasa ketika kita kuliah dan hanya kayak belajar di kampus pulang, belajar di kampus pulang, saya rasa itu tidak cukup. Makanya kayak perlu kita untuk kayak melatih kemampuan kita dengan kayak mengikuti lomba, menambah wawasan kan dari materi-materi yang pada saat kita mengikuti lomba begitu. Jadi buat teman-teman saya rasa jangan apa ya terlalu monoton dalam kuliah, mungkin hanya kuliah pulang saja. Mungkin teman-teman bisa apa ya menemukan jati diri teman-teman. Mungkin teman-teman berbakat di musik bisa ikut lomba di bidang musik, berbakat di pendidikan bisa ikut lomba seputar pendidikan begitu dan segala bagiannya.
9: Asik, benar sih ya. Ya jangan kalau Reham ikut Olimpiade terus kamu ngerasa juga harus ikut Olimpiade kan? Tidak ya. Harus ya, sesuaikan dengan apa yang menjadi minat kamu. Oke, nah Reham, kalau kita minta tiga kata yang menggambarkan seorang Reham, menurut kamu kata-kata apa aja gitu yang menggambarkan seorang kamu nih?
10: Tidak mudah menyerah.
9: Tidak mudah menyerah, asik tiga katanya ya. Karena
10: dari banyak lomba-lomba yang saya ikuti, yang ada beberapa kali yang gagal, ya saya tidak menyerah begitu kak. Tetap yang kegagalan itu menjadi apa ya, pelajaran buat kita supaya terus belajar, terus berjuang, sehingga pada saat ada lomba lagi bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan gitu.
9: Nih asik, tidak mudah menyerah seorang Reham ya. Ada gak sosok yang selama ini tuh menjadi inspirasi begitu bagi seorang Reham? Kamu kalau berjuang atau senang sekali berkaca dari pengalaman sosok inspirasi ini, siapa sih yang kamu lihat menjadi inspirasi kamu tolak ukur dalam berjuang?
10: Dari saya, selama saya hidup sih kak, sosok yang paling inspirasi itu menurut saya mama.
9: Wow.
10: Karena sampai saat saya kuliah ini itu yang berjuang hanya mama sendiri. Jadi kayak abis kita lihat mama yang menghidupi anak-anaknya, saya tidak mudah menyerah. Masa kita kayak sebagai anak sudah difasilitasi oleh orang tua, masa kita menyerah begitu kan. Jadi kayak sosok yang paling menginspirasi saya supaya tidak mudah menyerah itu mama.
9: Asik. Boleh dong say hello ke mama. Lagi nonton udah dikirimin gak sih linknya?
10: Dia dikirimin.
9: Oke, say hello dong. Thank you untuk mama kamu yang lagi dengerin. Say hello atau mungkin menyampaikan sesuatu ke mama boleh nih.
10: Halo mama, terima kasih.
9: Iya asik. Nah teman pro 2, menarik ya kita ikuti perjalanan dari Reham. Dari yang dulunya sempat ada di ranking 24 bahkan ya, tapi sampai meraih medali emas di Olimpiade Nasional Sains dan Bahasa. Tentu ini karena kerja keras. Lagi-lagi tadi Reham juga udah bilang ya, yang menentukan kita ada raih prestasi atau tidak yaitu kerja keras kita ya. Mungkin kita dulu ada di posisi dimana tidak tahu atau kurang tahu, belajar supaya kita menjadi tahu. Nah kita akan jeda lagi teman produs, setelah ini nanti kita akan coba sedikit games nih ya bersama dengan Reham. Kita akan minta Reham menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan random ini secara cepat, dan kita akan lihat seperti apa nih ciri-ciri dari seorang Reham. So teman produs, stay tune terus karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. But mankind won't be destroyed.
4: Pada. Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik
6: Pro 2 FM.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ditemenin masih sama Isaac Octavian, kita masih bersama dengan Raihan Halim, peraih medali emas Olimpiade Sains dan Bahasa 2026. Raihan, kita seru-seruan dulu dikit ya. Oke, ada beberapa pertanyaan random, kamu harus jawab secara cepat. Tidak boleh mikir, oke? Okay? Gak boleh mikir sih, maksudnya harus cepat, jangan lama gitu ya. Boleh ya? Oke, kita langsung ya. Sosiologi atau politik?
4: Politik.
3: YouTube atau TikTok?
4: YouTube.
3: Belajar pagi atau malam?
4: Belajar malam.
3: Membaca atau menulis?
4: Menulis.
3: Buku cetak atau e-book?
4: Buku cetak.
3: Kelas offline atau online?
4: Offline.
3: Nugas di perpus atau kafe?
4: Kafe.
3: Suka nongkrong ya? Oke, organisasi atau lomba?
4: Organisasi.
3: Kopi atau teh?
4: Teh.
3: Juara atau pengalaman?
4: Pengalaman.
3: Podcast atau musik?
4: Musik.
3: Instagram atau X?
4: Instagram.
3: Introvert atau extrovert?
4: Introvert.
3: Oke, thank you. Tepuk tangan dong. Asik-asik, kita coba ya bedah beberapa. Kenapa politik ya? Udah, karena udah kuliah di politik dong ya. Tapi kamu sebenarnya pengen abis kuliah itu arahnya kemana sih kamu?
4: Abis kuliah untuk S1 ya kak ya, tentunya saya mau
3: jadi politisi atau apa nih?
4: Yang pertama mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Setelah itu mungkin bisa mengabdi kepada daerah sebagai tenaga pendidik seperti dosen dan.
3: Oh, jadi arahnya ke dosen ya?
4: Karena ingin mengabdi.
3: Bukan gubernur gitu, wali kota bukan?
4: Kalau ada kesempatan ikut.
3: Oke. Okay. Nah, target-target ke depan ini kamu pengen nyelesain apa nih dalam waktu dekat ini?
4: Dalam waktu dekat ini mungkin habis ini kan mau KKN, jadi semoga KKN-nya lancar. Amin. Setelah itu mungkin lebih fokus supaya lulus tepat waktu.
3: Oke, okay. Targetnya berapa?
4: 4 tahun pas.
3: 8 semester pas ya.
4: Iya, 8 semester pas.
3: Oke, amin. Kita doain ya. Yep. Tadi kamu milih belajar malam ya?
4: Iya.
3: Kenapa?
4: Lebih suka belajar malam kak, karena tentunya kalau malam kan ketika urusan yang lain sudah selesai begitu kak. Jadi pada saat malam kayak fokus kita hanya belajar saja begitu. Karena kayak tidak usah pikir urusan-urusan yang lain gitu, karena sudah selesai. Okay. Gitu.
3: Tapi kamu biasa belajarnya malam atau pagi?
4: Malam.
3: Oke.
4: Okay. Biasanya start dari jam 2-3 begitu.
3: 2-3 apa?
4: Iya, malam 2-3 malam.
3: Wow. Jadi tidur dulu gitu.
4: Iya, tidur dulu.
3: Oh, oke. Okay. Biasa kamu durasi belajar berapa lama sih seorang Raihan?
4: Belajar paling 30 menit sampai 1 jam, Kak. Karena kan kayak tadi saya bilang tidak terlalu suka kayak monoton membaca begitu. Jadi saya kalau belajar itu 30 menit sampai 1 jam. Kebanyakan kayak nonton-nonton video-video edukasi.
3: Gitu. Oh, oke. Okay. Seru. Ya, jadi ada tips belajarnya juga nih dari seorang Raihan. Kamu ada kepikiran untuk ikut Olimpiade lagi atau gimana? Atau masih pengen ikut kompetisi apa yang masih jadi mimpi seorang Raihan?
4: Untuk saat ini belum sih kak, apalagi kita mahasiswa semester akhir, mau fokus dulu bagaimana supaya perkuliahannya lancar. Cuman misalnya kalau ada kesempatan ditawarkan ya boleh dicoba.
3: Okay.
4: Lagi.
3: Oke, jadi tidak menutup kemungkinan. Ya. Oke, okay, baiklah. Thank you banget Raihan sudah berbagi bersama dengan kita pagi hari ini. Terakhir nih, apa yang selama ini menjadi kekuatan atau motivasi, kata-kata atau prinsip yang seorang Raihan pegang sampai dengan saat ini yang membuat kamu terus semangat dalam berproses, mendorong kamu tetap semangat dalam belajar dan meraih prestasi?
4: Mungkin ini agak ngakak teman-teman, motivasi yang saya tanamkan ke dalam diri saya itu cuek bebek. Maksudnya tidak peduli omongan orang lain seperti apa, kita fokus saja kepada diri kita, kembangkan potensi yang ada dalam diri kita supaya bisa berproses dengan lancar. Omongan-omongan orang mungkin bisa diambil sedikit sebagai motivasi untuk diri kita, tetapi jangan menjadi hambatan untuk kita berhenti karena omongan orang lain. Mungkin itu sih kak.
3: Ya, cuek bebek ya. Jadi kamu tipe orang ya, yang penting berjuang dan berusaha ya. Jangan menjadikan persepsi orang membatasi langkah untuk maju. Thank you banget Rahim sudah berbagi bersama dengan kita. Salam buat keluarga, buat teman-teman yang ada di kampus juga. Senang bisa ngobrol bersama dengan kamu. Ya, itu menjadi bukti teman Predo bahwa kerja keras ini bisa mengantarkan kita ke ruang prestasi seperti Raiham. Dulu sempat ada di prestasi di ranking 28, tapi bisa ada sampai sekarang. Ya bukan karena tidur-tidur, karena belajar teman Predo. Dan juga membuktikan bahwa belajar tuh gak melulu harus yang monoton berjam-jam di depan buku. Kamu bisa dengan banyak cara ya, apalagi sekarang media dan teknologi berkembang begitu luar biasa membantu kita dalam mengakses media belajar. So, akhir kata Isaac, pamit Rehan juga ya.
4: Yes,
3: oke, okay. Kita senang bisa ngobrol bersama dengan teman berdua. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan nanti ke KKN-nya, semoga lancar-lancar.
4: Amin.
3: Semoga sampai di
4: Manggarai.
3: Manggarai di desa?
4: Desa Legu.
3: Desa Legu dengan aman, sejahtera, sentosa. Ketemu sama warga Desa Legu dengan baik dan bisa kembali ke Kupang juga pastinya. Dan melanjutkan tugas tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa. Kita ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi teman berdua. Jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dan kita akan terus menghadirkan profil generasi muda yang berprestasi di Pro 2 FM Kupang. Sampai ketemu dan sampai jumpa.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming, modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.

Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 FM Kupang. Untuk hari ini Jumat 17 Juli 2026 bersama dengan saya Isa Octavia. Kita ke informasi pertama teman Pro 2. Sutradara Gina S. Nur kembali hadir dengan karya terbaru Aku Sebelum Aku. Film ini tayang di Netflix 16 Juli 2026 membawa premis yang dekat dengan isu kesehatan mental remaja dan keluarga. Menariknya, ide di balik film ini lain dari momen personal yang melibatkan Gina dan anak keduanya. Dalam press screening yang digelar di Senayan City, Gina mengungkap proses kreatif penulisan naskah dipicu oleh rasa penasaran sang buah hati terhadap sejarah keluarga mereka sendiri. Berikutnya, teman Pro 2, perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 mempertemukan dua tim unggulan yang gagal melangkah ke partai final. Timnas Prancis dijadwalkan menghadapi Timnas Inggris minggu nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat di Stadion Miami, Amerika Serikat. Meski bukan laga perebutan gelar juara, pertandingan ini tetap diprediksi berlangsung sengit. Baik Prancis maupun Inggris tentu ingin menutup perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan sekaligus membawa posisi ketiga. Terakhir teman Pro 2, dan Anda kembali menyapa penikmat musik Indonesia dengan single Tiba-Tiba Kau yang resmi dirilis di seluruh platform music pada 15 Juli kemarin. Lagu ini tentang seorang yang hadir tanpa diduga, memberi rasa nyaman tapi kemudian menghilang tanpa penjelasan hingga menyisakan tanda tanya. Lewat lagu terbarunya, dan Anda mencoba menggambarkan pengalaman yang kini kerap dialami banyak orang, ghosting hingga hubungan yang berjalan tanpa kejelasan arah. Sekian update info Pro 2 kali ini. Kita lanjutkan di Santai Siang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Selain berdua, kamu mungkin pernah merasa lelah. Padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman berdua, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai. Ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna, misalnya bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. You

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih seputaran keseimbangan hidup nih teman berdua. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini jika dilakukan terus-menerus akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

0: Pak Lek.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: aja.
1: Teman berdua, menariknya ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Dari kawasan Tomelo Lapano Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2. Selamat siang, rangkaian santai siang untuk aktivitas kita di Jumat menyenangkan ya. 17/7/2026. Dan Angela Ivania juga udah siap akan menemani teman Pro 2 semuanya dari sekarang sampai di sore hari nanti. Kita bakal asik-asik happy weekend untuk semua teman Pro 2. Hey, hari Jumat rasanya weekend. Iyalah teman Pro 2. WFA apalagi nih teman Pro 2. Akhir pekan menyenangkan lah ya, libur panjang lumayan. Enggak libur juga sih, tetap produktif tapi dari rumah ya. Oke deh, ada lagu-lagu asik yang udah Angel siapkan. Kamu juga bisa ikutan gabung di 08 11 38 20 90 90, dan juga di line telepon kita 0380 829 377. Angel tunggu sampai di pukul 3 sore nanti ya. Apa kabar teman Pro 2 semuanya? Kabar baik kok, atau mungkin juga yang hari ini masih mengikuti MPLS, atau yang baru aja libur kuliah, libur semester. Nikmati, kalau bisa sih jangan ada di rumah ya. Produktif, ikut lomba, ikut kegiatan, healing, jalan-jalan sebelum nanti masuk lagi ke semester ganjil ya. Manfaatkan libur dan waktu free kamu.

mengisi dengan sesuatu yang bermanfaat itu kayaknya banyak banget. Dan kalau gitu Angel kasih deh yang asik-asik untuk teman perdua dari miliknya Neida kini untuk kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah ada orang dewasa yang tiba-tiba super perhatian, sering chat, kasih hadiah, dan minta semuanya dirahasiakan. Hati-hati, itu bisa jadi child grooming. Child grooming adalah cara pelaku mendekati anak atau remaja dengan membangun kepercayaan pelan-pelan. Bisa lewat pujian, perhatian berlebih, atau janji manis. Pelakunya tidak selalu orang asing, bisa orang dekat, guru, atau sosok yang kelihatannya baik. Tapi dampaknya bisa serius. Sang korban di bawah umur bisa cemas, menarik diri, sampai trauma jangka panjang. Ingat, kamu berhak merasa aman. Speak up dan lapor ke orang yang kamu percaya.
2: Pro 2 FM.

Dari Steven Sanchez with Love, Love, Love and Love, teman berdua. Yang pastinya juga kita punya informasi dari band Interpol yang akhirnya mereka merilis single terbaru Iron City, Terjebak di Antara Masa Depan dan Masa Lalu. Ini kayaknya Yunda banget ya. Iya nih teman berdua, band rock asal New York Interpol membagikan single terbaru mereka yang bertajuk Iron City yang dirilis sebagai lagu ketiga dalam album mendatang This Mirror Waits Stone. Jadi album ini dijadwalkan meluncur pada 28 Agustus 2026 melalui Partisan Records. Nah, teman-teman dua, Iron City menyusun dua single sebelumnya, This Mirror Waits a Ton and See It Out Loud, yang terlebih dahulu diperkenalkan. Kalau dari Iron City memang mengangkat tema-tema yang tarik-menarik ya, antara masa lalu, masa depan. Ini sejalan juga dengan benang merah yang diusung dari album tersebut. Dan yang pasti album mereka yang terbaru dari Interpol, This Mirror Waits a Ton, diproduksi oleh Andrew Wyatt, teman produa, dan dimixing oleh David Friedman. Yang pastinya mereka juga akan menjalani tur Amerika Utara dengan 23 konser ya, sebelum melanjutkan rangkaian pertunjukan di Inggris, Eropa, termasuk tampil di Outbreak Festival serta tur bersama dengan Block Party. Well, teman berdua, kali ini Angel juga mau kasih kamu lagu terbaru dari miliknya Robin Thicke, Looking Lovely, bareng sama Shaggy. Kita reggae dulu ya siang ini. We know this one, go.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Indonesia juara satu di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah, ambil secukupnya, habisin semuanya.
7: Pro 2 FM.

Kenny G sama Charlie Puth dalam kolaborasi mereka Cry. Eh teman Radua, ini Benny Blanco dia baru spill ya kepada awak media. Kenapa sih alasan keputusan dia bersama istrinya Selena Gomez merahasiakan hubungan mereka selama sekitar 8 hingga 9 bulan sebelum mengumumkannya kepada publik. Jadi dalam wawancara terbaru dengan Elle Pulse, Benny Blanco mengaku mereka sengaja menjaga hubungan tetap private karena besarnya perhatian publik ya terhadap Selena, kan pastinya juga bakal disaingi atau disamakan atau dibanding-bandingi dengan mantan Selena. Nah sebelum hubungan mereka diumumkan, Selena juga bahkan sempat memberikan Benny kesempatan untuk mundur kalau misalnya gak siap nih menghadapi konsekuensi menjadi pasangan salah satu bintang terbesar dunia. Dan produser yang saat ini berusia 38 tahun ini juga mengaku popularitas Selena membuat kehidupannya berubah drastis teman produa ya. Tapi Benny juga menambahkan kalau sampai saat ini mereka berdua mampu kok melewati semuanya bersama. Dan setelah akhirnya go public pada Desember 2023, hubungan mereka terus berkembang, bertunangan, dan kini menjalani kehidupan sebagai suami istri.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Muda Kreatif untuk episode kali ini Teman Radio 2 di Jumat 17 Juli 2026 ya. Angel temani juga istirahat dan jam makan siang kamu. Ini kalau di rumah nih enak. Kita bisa masak, kita bisa makan, nambah lagi. Dan tentunya juga Teman Radio 2 yang lagi cari kopi. Angel juga pengen ya cari kopi dulu. Ini enggak tahu kenapa mata ini kayak aduh berkurang nih wattnya Teman Radio 2. Nah kalau bicara soal kopi, semua suka kopi atau mungkin ada dari antara Teman Radio 2 yang gak terlalu suka kopi karena pantangan, atau mungkin juga kopi nih efek dari kopi itu yang bisa membuat kamu berdebar-debar atau mungkin juga gelisah atau jantung, bukan jantung sih sebenarnya, kayak ya agak susah lah ya untuk mengkonsumsi kopi. Jadi cari yang lebih aman aja. Well, untuk Teman Radio 2 yang penikmat kopi pemula, yang mulai tertarik juga nih meracik espresso sendiri di rumah, ini ada istilah dos yang mungkin sering muncul ya dalam berbagai panduan seduh kopi. Jadi dos ini adalah takaran berat bubuk kopi kering dalam 1 gram yang memang digunakan untuk membuat satu sajian espresso. Jadi dos ini Teman Radio 2 memang merupakan fondasi dasar dalam meracik espresso yang berkualitas, karena dengan memahami takaran dos yang tepat akan sangat membantu banget penikmat kopi pemula maupun barista pemula dalam menghasilkan secangkir espresso dengan rasa yang konsisten. Ya, istilah ini memang menjadi salah satu variabel paling penting ya dalam meracik espresso yang presisi, karena menentukan kekuatan rasa dan konsisten hasil seduhan setiap kali membuat kopi. Dan tentunya dalam dunia espresso ini memang terdapat dua standar dos Teman Radio yang paling umum digunakan sebagai acuan dasar. Apa aja bakal Angel spill untuk Teman Radio 2 dalam rangkaian Muda Kreatif. Kita dengerin lagi sambil menemani kamu ini lagi makan-makan siang dengan menunya apa nih Teman Radio 2 yang pasti enak-enak, lezat, yang sehat juga ya. Dari koleksi yang mahal ini untuk yang bersamanya.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Gula memang memberikan rasa manis yang disukai banyak orang. Dari minuman kemasan, makanan ringan, hingga hidangan sehari-hari, gula sering menjadi bagian yang sulit dipisahkan. Namun, tahukah kamu, konsumsi gula berlebih dapat membawa dampak serius bagi kesehatan. Mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Hal ini terjadi karena kelebihan gula dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain berdampak pada fisik, gula berlebih juga mempengaruhi energi tubuh. Setelah mengkonsumsi makanan manis, tubuh memang terasa lebih berenergi. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Energi akan turun dengan cepat, membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Gula juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Sisa gula yang menempel pada gigi dapat memicu pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai membatasi konsumsi gula harian. Pilih makanan yang lebih sehat, perbanyak konsumsi

buah dan sayur, serta biasakan membaca label kandungan gula pada makanan dan minuman. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan rasa manis sepenuhnya, tetapi menjaga keseimbangan demi kesehatan jangka panjang. Ingat, terlalu banyak gula bukan hanya manis di awal, tetapi bisa berdampak pahit di kemudian hari.

pasti untuk teman Radiwa yang suka buat kopi atau meracik kopi dari rumah. Nah, ini kita masih akan hadirkan dos dalam kopi ya. Jadi yang pasti teman Radiwa, dos ini punya peran yang krusial dalam menentukan rasio kopi atau biasa yang disebut dengan brew ratio ya. Jadi dos ini menjadi angka acuan dalam menghitung perbandingan antara bubuk kopi dan hasil ekstraksi. Dan rasio umum yang digunakan dalam barista itu biasanya 1:2. Jadi artinya 1 gram bubuk kopi diharapkan dapat menghasilkan sekitar 2 gram cairan espresso. Jadi kayak gitu teman Radiwa. Dan selain menentukan rasio, dos ini juga mempengaruhi kekuatan dan kompleksitas rasa kopi yang dihasilkan. Karena dos yang terlalu sedikit atau sering disebut dengan user underdosing ya, ini berisiko menghasilkan rasa espresso yang encer dan kurang kompleks. Dan sebaliknya nih teman Radiwa, dos yang terlalu banyak atau overdosing ya, ini bisa membuat rasa espresso menjadi terlalu pekat dan cenderung pahit akibat proses ekstraksi yang berlebihan. Karena dos yang tepat ternyata juga mempengaruhi waktu, berpengaruh gitu ya terhadap waktu ekstraksi espresso. Nah ini kalau jumlah dos yang sesuai, kalau dikombinasikan dengan tekanan samping dan ukuran gilingan kopi yang pas ya, ternyata dapat mempengaruhi berapa lama waktu yang dibutuhkan air untuk melewati bubuk kopi. Jadi idealnya nih teman Radiwa, proses ekstraksi ini berlangsung sekitar 25 hingga 30 detik. Nah ini untuk menghasilkan rasa espresso yang seimbang, yang gak asam atau terlalu pahit.

0: sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: Coba deh cek isi memori HP dan email kamu sekarang. Jangan-jangan penuh dengan foto duplikat, video lama, atau file spam dan download yang terlupakan. Tanpa kita sadari, itu namanya sampah digital. File data yang terus disimpan akan memenuhi server yang menyala 24 jam non-stop, yang artinya menghasilkan emisi karbon yang merusak bumi. Yuk, mulai biasakan bersih-bersih digital secara berkala. Hapus file yang sudah tidak digunakan, rapikan penyimpanan, dan gunakan ruang digital dengan lebih bijak. Karena langkah kecil dari memori gawe kita hari ini bisa memberi dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.

Aduh, kalau minum kopi aja tanpa makan siang kayaknya lapar banget ya teman Pro 2. Lambung kita tuh meringis. Ya enggak sih? Nah, kali ini Angel juga punya minum-minum Nusantara yang masih akan Angel share sama teman Pro 2 di siang ini. Kalau Sumatera Barat ya terkenal akan ragam sambal lado ya. Teman Pro 2, sambal lado ini yang enak dan bermacam-macam dan tentunya rasanya yang selalu berhasil menggugah selera siapapun yang mencicipinya. Jadi hal ini juga membuat lauk terasa jauh lebih nikmat kalau ditambah sambal lado sebagai cabai atau pelengkap makan. Nah, teman Pro 2, Minangkabau ini juga punya beragam macam sambal lado yang kerap dimasak oleh masyarakat di sini. Tapi juga terdapat berbagai macam rumah Padang ya, maksudnya sambal lado ini banyak di rumah makan Padang gitu teman Pro 2 atau khas rumah makan Minangkabau ada sambal lado tanak. Nah, teman Pro 2, ini banyak peminatnya ya. Jadi terbuat dari santan kelapa, kemudian dimasak dengan cabai dan juga bumbu tambahan, dan yang pastinya sambal lado tanak ini dicampur dengan ikan teri, jengkol, petai, telur puyuh, dan buat cita rasa sambal lado ini punya cita rasa yang enak, gurih. Cocok nih sebagai hidangan tambahan ketika makan ya. Ada juga cangkuak. Jadi sambal lado cangkuak ini dibuat dari campuran tomat, ada kunyit, ada garam, bawang, dan semuanya digiling sampai halus. Jadi memang dicocol atau pelengkap lauk ya. Ada juga wok teman Pro 2. Ini praktis karena hanya cabai merah yang disiapkan dan dicuci bersih, direbus bersama dengan bawang merah, bawang putih, kemudian nanti digiling atau di blender aja gitu teman Pro 2. Ada juga dengan sambal lado mudo teman Pro 2. Ini cabai hijau. Jadi sambal lado mudo ini kerap menjadi cabai untuk berbagai aneka lauk ya, kayak ikan goreng, telur rebus. Jadi kayak dibalik aja sama sambal lado mudo ini. Aduh, emang paling enak nasi udah tanak, kemudian juga hidangan kita disertai dengan cocolannya sambal ini. Kayaknya memang menyenangkan ya teman Pro 2 kalau bicara soal makan di jam makan siang. Rasanya tuh wis bering banget. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: face.
1: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Ngerti Bola Pro 2.
1: Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola. Let's go!

Radio Sport untuk siang hari ini. Salam olahraga untuk semua teman Radio yang masih mendengarkan kebersamaan kita untuk rangkaian santai siang. Ya, Angela update juga ya sejumlah informasi dari dunia olahraga untuk kamu di Jumat 17 Juli 2026. Semangat siang untuk semua teman Radio juga. Ada kabar menarik. Ini juga terkait dengan perhelatan Final Piala Dunia 2026 yang nantinya bakal berlangsung pada Senin subuh ya, teman Radio, di 20 Juli 2026. Nah, teman Radio, partai puncak final Piala Dunia 2026 akhirnya resmi, di mana Spanyol bakal menghadapi Argentina di New York New Jersey Stadium pada Senin pukul 3 waktu Indonesia Tengah, 3 pagi ya. Dan laga ini juga bakal mempertemukan dua raksasa sepak bola Spanyol yang datang dari juara bertahan Euro, sementara Argentina berstatus sebagai juara bertahan Copa America sekaligus salah satu tim terbaik dunia saat ini. Jadi banyak yang menyebut nih teman Radio, di mana final nanti bakal menjadi salah satu duel yang paling dinantikan dalam beberapa tahun terakhir, teman Radio ya. Dan sebelumnya perebutan tempat ketiga dan keempat juga bakal mempertemukan Prancis dan Inggris pada hari Minggu jam 5 pagi waktu Kupang. Tapi kira-kira siapa nih menurut teman Radio yang memang dia the best lah ya, timnas yang paling the best bakal mengangkat trofi Piala Dunia? Tim Matador atau Albi Celeste nih teman Radio? Ini banyak banyak yang sangsi, tapi banyak juga yang berharap kalau Argentina dan juga sebaliknya adalah Spanyol ya. Kalau bisa, kalau Angel sih Spanyol. Ini pasti teman Radio banyak yang Spanyol atau juga banyak yang Argentina ya.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat

0: Herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Biasanya dalam pertandingan sepak bola, wasit akan mengeluarkan kartu kuning dan kartu merah. Maka ada yang sedikit berbeda dalam lanjutan babak kuarter final TAA de Portugal Feminina antara Benfica melawan Sporting Lisbon Sabtu 21 Januari 2023. Dalam pertandingan tersebut, wasit Katarina Campos menuai perhatian fans sepak bola dunia usai mengeluarkan kartu putih yang ditunjukkan ke staf medis dari kedua tim karena langsung bergegas menolong salah seorang penonton yang pingsan di tribun. Apa itu kartu putih dalam sepak bola? Kartu putih digunakan sebagai ganjaran bagi tim atau pemain yang melakukan aksi fair play dalam pertandingan. Saat ini, penggunaan kartu putih baru dilakukan di kompetisi sepak bola profesional Portugal saja. Jika kartu kuning dan kartu merah dikeluarkan untuk tindakan negatif, maka kartu putih adalah simbol tindakan positif dalam sebuah pertandingan sepak bola.

Kamu masih mendengarkan Pro 2 Era di Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada kabar terbaru juga, diketahui Argentina memang sukses ya meraih kemenangan dramatis asal Inggris pada hari Kamis kemarin dengan skor 2-1 di babak semifinal Piala Dunia 2026. Dan yang pasti kemenangan mereka ternoda dengan perayaan berlebihan dari para pemain La Albiceste yang terlihat merayakan kemenangan di atas The Three Lions dengan membentangkan spanduk terkait kedudukan Kepulauan Falkland yang bertuliskan La Malvinas So Argentinas, yang berarti Malvinas milik Argentina. Ya teman Pradua, kalau dilihat dari sejarahnya, pada tahun 1982 Argentina dan Inggris memang sempat berperang selama 74 hari untuk memperebutkan Kepulauan Falkland ini. Nah, jadi pada perang tersebut sejumlah 655 tentara Argentina dan 255 tentara Inggris dan 3 warga sipil tewas dalam perang tersebut. Menanggapi hal tersebut ya, juru bicara pemerintah Inggris menegaskan kedaulatan Kepulauan Falkland adalah milik Inggris, dan akhirnya ini menjadi pro dan kontra bukan saja di media sosial tapi juga menjadi pembicaraan serius baik di Inggris ya, dari pemerintahnya dan juga dari Argentina itu sendiri.

0: Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Ngerti Bola Pro 2.
1: Saat menyaksikan timnas Prancis bertanding di Piala Dunia, kamu mungkin pernah mendengar julukan unik mereka, si ayam jantan. Tapi, pernahkah kamu bertanya dari mana julukan itu berasal? Julukan tersebut berasal dari simbol ayam jantan yang menghiasi logo Federasi Sepak Bola Prancis dan jersey tim nasional mereka. Dalam bahasa Prancis, simbol ini dikenal sebagai Luco Gaulois atau ayam jantan Galia. Menariknya, akar julukan ini berasal dari kata Latin Gallus yang memiliki dua makna sekaligus, yaitu orang Galia atau leluhur bangsa Prancis dan ayam jantan. Karena kesamaan itulah, ayam jantan kemudian menjadi simbol yang melekat dalam identitas Prancis. Bagi masyarakat Prancis, ayam jantan melambangkan keberanian, kebanggaan, ketangguhan, dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang ingin ditunjukkan setiap kali tim berjuluk Le Bleu turun ke lapangan. Jadi, ketika melihat lambang ayam jantan di dada para pemain Prancis, itu bukan sekedar logo. Di baliknya tersimpan sejarah panjang dan simbol kebanggaan sebuah bangsa.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out, karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.

Dan teman Pro2, informasi terakhir kita dalam Pro2 Sport dari Tom Cruise. Dia resmi ditunjuk oleh FIFA sebagai salah satu penampil yang bakal juga memeriahkan closing ceremony Piala Dunia 2026. Dan acara tersebut dijadwalkan bakal berlangsung 90 menit ya, sebelum pertandingan final dimulai pada 20 Juli di MetLife Stadium, New Jersey, New York. Nah, teman Pro2, sebelum menjadi penampil di closing ceremony FIFA World Cup tahun ini, Tom Cruise juga ternyata pernah memukau publik saat melakukan aksi turun dari atap Stade de France pada closing ceremony Olimpiade Paris 2024 yang lalu. Selain itu, Tom Cruise dan beberapa bintang besar juga sudah dikonfirmasi akan meramaikan closing ceremony seperti Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, Jennifer Hudson, dan tentunya Aisha Spears.

0: Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Ngerti Bola Pro 2.
1: Lagi asik banget nih. Kuramal, kamu lagi nungguin Piala Dunia FIFA 2026 ya? Bicara soal Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma gol dan selebrasi yang bikin berkesan, tapi juga lagu-lagunya. Karena setiap edisi Piala Dunia selalu punya theme song yang membakar semangat dunia. Siapa nih yang masih ingat Waka Waka This Time for Africa dari Shakira di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan? Lagu ini tuh jadi anthem penuh energi yang sampai sekarang pun masih sering diputar saat event olahraga. Lalu di Brazil tahun 2014 ada We Are One Ole Ola dari Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leggi yang menghadirkan nuansa pesta khas Amerika Latin. Masuk nih ke Rusia tahun 2018, dunia ikut bernyanyi lewat Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi. Lagu ini mengajak semua orang menikmati momen terbesar sepak bola dunia. Dan yang paling fresh, di Qatar tahun 2022 hadir Dreamers dari Jungkook bersama Fahad Al-Kubaisi. Lagu ini tuh sukses menyatukan semangat musik, budaya, dan sepak bola dalam satu panggung megah.

0: Nah, menuju FIFA World Cup 2026, publik kembali dibuat penasaran dengan kabar kembalinya Shakira lewat lagu terbaru berjudul Die Die. Banyak fans yang langsung bertanya, apakah Shakira akan kembali menciptakan anthem legendaris seperti Waka Waka atau justru lebih spektakuler? Tapi satu hal yang pasti, setiap lagu Piala Dunia selalu punya tujuan yang sama, menyatukan dunia lewat musik dan olahraga.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Aduh, jam-jam tidur, jam-jam ngantuk ya teman Pro 2. Meskipun tetap harus fit dalam menjalankan aktivitas, apalagi teman Pro 2 juga yang gak bisa kerja dari rumah atau dari mana aja dan harus stay di kantor. Semangat siang ya. Angel hadirkan lagu-lagu asik, lagu-lagu yang agak sedikit slow sampai di pukul 3 sore nanti dalam rangkaian santai siang kita ya. Untuk segmen yang terakhir, Angel hadirkan sejumlah informasi dari dunia showbiz juga untuk teman Pro 2. Atas requestnya siapa nih yang udah gabung, gak ada nama ya, salah satu koleksi dari Samurangkir. Jadi Angel pilihkan sedang apa dan di mana. Sama nih, sedang apa dan di mana teman Pro 2? Sedang tidur, sedang baring-baring, scrolling handphone, atau juga sama kayak Angel masih harus menemani teman Pro 2 dengan pekerjaan-pekerjaan banyak banget ya ini pekerjaan di hari Jumat. Tapi enggak apa-apa karena besoknya juga udah hari Sabtu. Jadi harus semangat dikasih habis semuanya. Tadi kan informasi Angel dalam Pro 2 Sport tadi, ini salah satunya juga dari Tom Cruise ya. Dia ditunjuk dari FIFA untuk menjadi salah satu penampil di closing ceremony Piala Dunia 2026. Tidak ketinggalan teman Pro 2, ada juga informasi terbaru dari YouTube channel Reza Arab yang resmi ditunjuk sebagai official broadcast partner ASEAN Championship Hyundai 2026 bersama RCTI, di mana ia diumumkan ya. Dan ini bakal menjadi cara baru untuk nonton Piala AFF, karena kan sebelumnya siaran streaming resmi ini hanya tersedia di Vision Plus ya. Jadi yang semakin bikin menarik, seluruh pertandingan juga bisa ditonton secara gratis di YouTube-nya Reza Arab ini tanpa harus membership dan apapun itu. Dan tidak hanya siaran langsung, tapi juga YB atau Reza Arab juga menyiapkan berbagai konten pendamping bergaya khas AA Clan, termasuk watch party, program eksklusif bersama selama turnamen berlangsung. Dan ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 ini bakal diikuti oleh 11 negara Asia Tenggara yang berlangsung dari 24 Juli sampai 26 Agustus mendatang ya teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 juga cus langsung bisa nonton pada hari yang tadi juga udah Angel spend untuk kamu, 24 Juli sampai 26 Agustus. Wih, lumayan nih mengisi juga hari liburnya teman Pro 2. Kadang tuh kalau dikasih libur kita bingung ya, karena mungkin terbiasa untuk bekerja, jadi bingung, aduh kalau libur ngapain ya selain istirahat. Sebenarnya sih banyak ya kegiatan-kegiatan menarik teman Pro 2. Spill dulu nih, kegiatan menarik apa selain tidur teman Pro 2 yang bisa kamu lakukan? Kalau Angel kayaknya pengen banget ya, dan dulu sih iya pengen ke pantai, apalagi kalau cuaca di Kota Kupang juga mendukung banget untuk lihat sunset. Ay, asik sekali. Ya udah deh, teman Pro 2 sampai di pukul 3 sore dalam rangkaian santai siang untuk edisi kali ini ya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
4: "Abis ini jajan dulu ah."
3: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

Song by Adele di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Siapa yang sangka teman Pro 2 kalau anggota member Nick Jonas dalam The Jonas Brothers justru lebih mengikuti perkembangan gosip Bollywood dibandingkan sang istri Priyanka Chopra yang lahir dan besar di India. Ya, teman Radio, dalam sebuah episode terbaru podcast Hey Jonas, Nick Jonas sendiri mengaku salah satu hal yang paling ia nikmati selama hampir 8 tahun menikahi Priyanka adalah mengikuti berbagai kabar dan gosip seputar industri hiburan India. Dia juga bahkan mengungkapkan ya kalau diam-diam mengikuti beberapa akun gosip Bollywood di medsos supaya gak ketinggalan informasi yang ada. Jadi yang pasti Priyanka juga membenarkan kebiasaan sang suami, karena menurut Priyanka ketika ia menyebut nama seorang aktor atau aktris Bollywood, Nick langsung spill kabar terbaru terkait dengan kehidupan pribadi mereka. Waduh, waduh, waduh. Teman berdua ini kayaknya dapat partner yang keren juga ya, bukan keren aja, tapi juga bisa mengimbangi lah apa sih yang lagi happening saat ini. Iya gak sih? Jadi pengakuan tersebut langsung membuat para penggemar terhibur karena gak menyangka personel dari Jonas Brothers ini justru menjadi sumber gosip Bollywood di rumah tangganya sendiri. Biasanya kan kalau cewek-cewek atau istri ya yang bakal spill kepada pasangan atau suami apa yang lagi terjadi saat ini menjadi buah bibir, apalagi dari media sosial. Tapi ya itu dia teman Pro 2. Seru juga kalau misalnya punya partner yang bisa seru-seruan sama kita, ya gak sih? Dan Angel mau bacakan dulu yang udah gabung di 08 11 38 20 90 90. Selamat siang untuk Amalia yang mau request lagunya Vanessa Z, Menjauh. Ditunggu aja, lagu kamu juga udah Angel siapkan dan saat lagi bakal Angel putar. Angel hadirkan dulu dari salah satu koleksinya Lana Del Rey untuk teman berdua.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Kamu mungkin pernah bertanya, bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian Oppenheimer yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia? Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya, terutama dalam konteks pengembangan senjata nuklir. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensi yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

pahlawan kita berjuang di medan perang. Sekarang, kita berjuang di medan yang berbeda. Melawan hoaks, melawan rasa malas, melawan perpecahan. Senjata kita, kreativitas, ide-ide cerdas, dan rasa bangga jadi anak Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita satu suara, satu bendera, satu tujuan. Generasi muda, saatnya aktifkan mode perjuangan. Buktikan kalau Indonesia bisa. Merdeka, sekarang dan selamanya.

Di 47 lepas dari pukul 2 siang ini teman Pro 2, dan sesaat lagi akan Angel hadirkan juga untuk kamu ya. Ada sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Angel gak sendiri, karena pastinya juga Angel bakal ditemani oleh teman duetku, ada kakak Aji Hasbi. Oke, teman Pro 2, di akhir rangkaian santai siang ada satu informasi lagi yang masih akan terus Angel hadirkan teman Pro 2. Ini pertemuan antara Pangeran Harry dengan Raja Charles III, sang ayah, ternyata belum membawa perubahan dalam hubungannya dengan sang kakak Pangeran William ya. Teman Pro 2, menurut sumber dekat dari keluarga kerajaan, baik William dan Harry kini masih belum melakukan komunikasi. Bahkan ketika Pangeran Harry kembali ke Inggris dan bertemu Raja Charles bersama dengan Meghan Markle dan kedua anak mereka, tidak pernah ada rencana bagi kedua saudara ini untuk bertemu. Ya, teman Pro 2, hubungan antara Harry dan William memang terus memburuk sejak Harry dan Meghan mundur dari tugas kerajaan di tahun 2020, dan keretakan ini semakin dalam setelah Harry merilis memoirnya Spare yang memuat berbagai pengakuan terkait keluarganya. Tapi kalau di sisi lain, hubungan antara Harry dan Raja Charles juga mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan ya, karena dalam kunjungan ke kerajaan, Charles juga bahkan kembali bertemu cucunya Pangeran Archie and Putri Lilibet untuk pertama kali dalam 4 tahun. Tapi ada sumber terdekat keduanya yang menyebut situasi antara kedua putra Charles III dan mendiang Putri Diana ini masih sangat sulit untuk dipulihkan bahkan dalam waktu terdekat.

0: Jalamu ini tiada menarik, Sari, untuk para ikan. Sudah berapa kali kau melaut, tapi ikan-ikan itu tak juga datang menghampirimu. Lebih baik, kau kumpulkan botol-botol dan sampah ini. Kau timbang saja. Pun 1.000, 2.000 pun uang, kan, Sari?
1: Bukan karena jaringku, tapi karena laut kita makin kotor. Ikan-ikan pergi mencari tempat yang lebih bersih. Tak bisa aku jaga semuanya. Ini juga bukan kehendakku.
0: Apa kau bilang? Menjaga laut? Sari, laut sudah rusak bahkan sebelum kita berdua lahir. Orang-orang di kampung pun buang sampah sembarangan. Mana bisa kau ubah semuanya sendirian? Kau pikir merubahnya hanya dalam waktu sehari?
1: Kalau kita berhenti peduli, ya laut dan isinya pasti mati. Kau dan keluargamu juga ikut mati. Tidak bisa kita biarkan tangan-tangan kotor terus membuat laut dan isinya terluka. Akan kulaporkan ke Pak Kades kondisi ikan pagi ini. Biar nanti urusannya menghadang masyarakat untuk membuang sampah mereka.
0: Hahaha, Sari, kau pikir Pak Kades akan peduli? Mereka juga buang sampah sembarangan. Laut sudah biasa menelan kotoran manusia. Kau terlalu naif.
1: Tidak, Fajar. Justru karena semua orang diam, laut jadi begini. Kalau aku harus berteriak sendirian, biarlah. Aku tak akan biarkan laut ini mati. Kalau tak ada yang mulai, tak akan pernah ada perubahan. Aku tidak mau anak-anak nanti hanya kenal laut dari cerita. Aku mau mereka lihat laut biru, bukan laut sampah.
0: Terserah kau sajalah, Sari. Mungkin dengan kau berseru, satu hati yang berani bisa menggugah 1.000 lainnya.
2: Apa yang dilakukan Sari ternyata tak diindahkan oleh Pak Kades maupun masyarakat desa. Suaranya hanya jadi angin lalu, tenggelam di antara ombak dan kesibukan hidup orang-orang yang sudah terbiasa melihat laut kotor. Hari-hari berlalu, hingga akhirnya musim hujan pun tiba, waktu yang paling dibenci para nelayan. Bukan hanya karena sampah-sampah dari daratan akan hanyut dan menumpuk di pantai, tapi karena laut menjadi ganas dan perahu-perahu mereka tak bisa melaut.

suatu subuh yang gelap, badai datang lebih cepat dari biasa. Sari memutuskan tetap ke laut, ingin memindahkan jaringnya sebelum koyak dan hanyut.

menghantam, ombak menggulung. Fajar hanya bisa menatap dengan cemas. Dalam badai itu, perahu Sari terombang-ambing.

Keesokan paginya, perahu Sari ditemukan terdampar di tepi pantai. Masyarakat berkerumun, menatap perahu yang rusak dan jaring yang robek penuh sampah. Sari selamat, tapi matanya kosong, menatap laut yang kini tak lagi bersinar biru. Mulai saat itu, tanpa banyak kata, warga mulai membantu Sari memungut sampah-sampah di sekitar pantai. Mungkin bukan karena diminta, tapi karena mereka akhirnya melihat sendiri bagaimana laut membalas diam mereka.

Dan di antara sisa badai dan jaring yang robek, tumbuhlah sesuatu yang lebih kuat dari ombak. Mereka menemukan kesadaran. Sepotong kesadaran pahit bahwa laut tidak sedang marah. Laut hanya sedang sakit. Bahwa laut hanya akan kembali hidup jika manusia belajar menghargainya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Tepat di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan Info Sore Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania untuk Jumat sore ini 17 Juli 2026 menghadirkan 3 informasi terbaru dari kbrnrri.co.id. Teman Pro 2 dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Nusa Cendana kembali menggelar Lomba Literasi Matematika 2026 bagi siswa SMP MTS Sekota Kupang. Kompetisi ini hadir dengan pendekatan berbeda, yaitu memadukan kemampuan literasi, numerasi, dan etnomatematika sebagai bekal menghadapi tantangan abad ke-21. Ajang ini mengusung tema besar yang berfokus pada peringatan mutu pendidikan serta pelestarian warisan daerah melalui pendekatan etnomatematika, dan pendaftaran lomba literasi matematika dibuka dari 28 Juli, sedangkan pelaksanaan kompetisi jadwal akan berlangsung pada 5 hingga 6 Agustus 2026. Selanjutnya kita juga punya informasi dari Jay-Z yang memecahkan rekor sepanjang masa untuk menonton konser di Yankee Stadium New York pada Sabtu malam kemarin. Show keduanya dalam rangkaian residensi 3 malam ini menjadi perayaan 25 tahun album ikonis rilisan 2001 The Blueprint dan para kolaborator super seperti Eminem, Pharrell Williams, Slick Rick juga naik ke panggung menemani sang mogul asal Brooklyn ini dalam sebuah malam yang bersejarah. Dan informasi terakhir kita, teman Pro 2, dari Travis Scott and James Blake yang siap menggarap lagu orisinal untuk film baru Christopher Nolan, The Odyssey. Ya, teman Pro 2, sutradara Christopher Nolan menggandeng Travis Scott dan James Blake untuk menggarap lagu orisinal di film terbarunya The Odyssey, dan kolaborasi ini menjadi ajang reuni Nolan dan Scott setelah bekerja sama dalam musikal mereka di film Tenet pada tahun 2020. Dan Travis Scott juga akan beradu akting dalam adaptasi bertabur bintang tersebut sebagai seorang penyair tradisional. Yang selengkapnya, 3 informasi ini dapat memperdua akses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angela hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam sore ceria, buat sore kamu semakin berwarna.
1: Sekian Info Pro 2 kali ini.
0: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Sore ceria.
1: Bikin sore kamu makin berwarna.
0: Berwarna-warni. Ada duo double A. Iya, double A Aji Hasbi, Angela Ivania udah siap. Akan menemani teman Pro 2 di sore hari ini. Gimana kabarnya, Bung?
1: Kurang baik, ini jangan di...
0: Enggak, tapi penampilan kamu oke banget loh ya. Ini oke banget, ha?
1: Putih. Tadi tuh maunya biru, karena kan ayam jantan, tapi ya...
0: Itu sih.
1: Sudahlah, teman produk.
0: Ini gimana final, kamu nanti dukung siapa? Kalau saya Spanyol.
1: Spanyol dong. Ini bahaya tidak sih kalau ngomong di sini?
0: Enggak apa-apa.
1: Non Argentina.
0: Hei, iya. Sayangan FIFA.
1: Dari kemarin beta lihat banyak sekali orang yang pasang bendera Argentina di bemo.
0: Iya, terus ada juga yang mengibarkan bendera Argentina di depan halaman rumah. Itu kira-kira besok ulang tahun Messi ada kasar. Iya kan. Tapi semoga aja Spanyol
1: yang menang ya.
0: Iya, semoga saja. Semoga saja, tapi kita enggak tahu nih.
1: Kita tidak tahu ya. Gimana. Kemarin bahkan prediksinya Prancis yang menang, tapi
0: betul,
1: Spanyol yang naik.
0: Betul, itu juga di luar kandang.
1: Di luar ekspektasi.
0: Aduh, Leher Angel sakit banget. Padahal udah kayak kita udah bangun pagi-pagi untuk menyaksikan sang ayam jantan
1: untuk
0: ini
1: berkokok. Ternyata dia masih tidur.
0: Orang Kupang bilang, ya mau gimana lagi ya Kak Aji ya. Harapan kita adalah Spanyol sekarang. Tapi untuk juara juara 3 dan 4.
1: Juara 3 4 itu antara Prancis dan Inggris.
0: Aku ya, si Prancis
1: dong. Nah, ya. Prancis ya.
0: Besok ya? Atau
1: besok, hari Minggu? Besok tanggal 15, tanggal 19 pagi jam 4.
0: Oh, berarti hari Minggu.
1: Nah, hari Minggu tuh, hari Minggu.
0: Hari Minggu deg-degan ya kita ya. Kamu nanti bakal nonton di mana? Soalnya RRI punya
1: event juga nih. Event juga, tapi itu cuma di final ya, bukan.
0: Nah, ini yang kita belum tahu apakah iya kayaknya di final deh. Ini gimana sih penyiarannya?
1: Jadi hanya Argentina versus Spanyol aja
0: iya,
1: ini.
0: Iya, betul.
1: Nobar gitu, teman-teman.
0: Betul sekali, Aji. Dan kita ya tunggu saja kira-kira kayaknya kita harus banyak doa deh ya.
1: Beberapa hari lagi loh ini.
0: Iya, betul, hari Minggu nih. Tapi banyak kan orang-orang di sini juga ini dukung Messi sih.
1: Iya, tapi Messi juga keren sih walaupun ya ada beberapa pelanggaran.
0: Enggak tahu, pura-pura lupa.
1: Bahaya tuh, bahaya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan

Dai Dai by Shakira featuring sama Burna Boy, teman Pro 2. The one song yang baru aja kamu dengarkan pastinya masih barengan sama Haji. Dan teman Pro 2, kali ini kita adalah rangkaian Pro 2 lokal. Pastinya teman Pro 2 info lokal ya, teman Pro 2. Jadi untuk beberapa saat ke depan aja akan menghadirkan berbagai informasi lokal seputar Nusa Tenggara Timur ya teman Pro 2. Dan buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. The next song ini ada koleksi yang juga enak banget teman Pro 2, dari Mawar The Jong dengan Tinggal. So buat kamu, enjoy this one.

0: whatever.
1: Oh, ini toh video
2: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Sore Ceria with Pro 2.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Yuhu, sama yeah. Angel, sama Aji yeah. Sore ini. Ngantuk ini kayak sepi ya. Banget sih, ngantuk. Ngantuk lah, sepi lagi.
0: Karena mungkin WFO,
1: WFH.
0: Ya, WFH, work from home. Jadi kayak sepi jalanannya juga.
1: Betul. Tapi kalau kamu bawa kerja ke kos ya, atau ke rumah dulu, itu bakal lancar gak sih kamu ngerjainnya?
0: Ngerjain apa?
1: Kayak tugas-tugas kamu gitu, tugas-tugas dari kantor kayak buat drama ya.
0: Kalau WFH, kayaknya lebih enjoy sih.
1: Lebih enjoy.
0: Mungkin kan ada sambil dengerin musik, sambil makan dan sebagainya.
1: Oke. Kok aku capek sih?
0: Capek ya, karena kalau sambil rumah kan ada kerjaan rumah kan yang harus dikerjain. Jadi kalau bawa kerjaan kantor ke rumah, di rumah juga ada kerjaan rumah.
1: Nah itu, itu dia. Nah ada kabar terbaru apa nih, Ji?
0: Nah teman Pro 2 nih, ada kabar terbaru dari Yayasan Jaringan Peduli Masyarakat. JPM ini bersama CBM Global Disability Inclusion menggelar pelatihan WHO Quality Rights untuk memperkuat layanan kesehatan jiwa berbasis hak asasi manusia di NTT, teman Pro 2.
1: Keren banget.
0: Kegiatan ini tuh berlangsung selama 3 hari ya, di 30 Juni hingga 2 Juli 2026 di Neo Hotel Kupang, teman Pro 2.
1: Mantap banget ya. Nah. Jadi waktu libur tuh kita isi dengan hal-hal yang produktif.
0: Produktif kan? Gitu, bermanfaat juga gitu, teman Pro 2. Nah kalau tujuannya sendiri nih, ini untuk meningkatkan kapasitas para pelaksana program kesehatan mental supaya mampu menerapkan layanan yang berorientasi pada pemulihan atau recovery oriented.
1: Betul, teman-teman. Karena kalau bicara soal mental itu penting banget gak sih?
0: Bener.
1: Jangan seperti iklan layanan masyarakat yang kamu buat, aku juga dulu pernah hidup. Iya kan, tapi itu betul banget, ngena banget gak sih?
0: Karena capek gak sih kerja kerja mulu, teman Pro 2.
1: Nah itu jadi mental kita harus stabil ya. Jangan lupa, udah makan belum sayang? Asik.
0: Asik. Masuk. Kamu udah makan belum sayang?
1: Iya, harus ditanya juga. Karena kayak kita merasa kayak, kok aku sendiri gak ada yang peduli sama aku
0: gitu, teman Pro 2. Ya sekali-kali kayak, kamu makan apa gitu.
1: Asik. Jangan makan dari teratur apa.
0: Iya. Yeah.
1: Masuk, itu lebih masuk ya.
0: Alright, teman Pro 2. Terus juga kegiatan ini tuh diikuti sama peserta dari dua konsersium program kesehatan mental, yaitu Bersahaja dan juga Mata Hati, yang selama itu bekerja sama dengan pemerintah daerah, fasilitas kesehatan komunitas orang dengan disabilitas psikologi sosial dan keluarga dalam memperkuat layanan kesehatan jiwa berbasis hak di NTT. Wow, ini pertama kali loh Aji dengerin yang kayak gini, soal apa namanya, kegiatan-kegiatan seperti ini gitu
1: ya,
0: kan.
1: Iya betul, tapi semoga aja bisa menyasar juga di kampus dan di sekolah-sekolah ya.
0: Iya benar.
1: Atau mungkin kita-kita juga nih.
0: Iya karena mungkin kita juga sakit mental nih.
1: Aduh gimana ya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Masih dalam sore ceria. Yeah. Buat sore kamu semakin berwarna ya. Aduh, ada kabar. Aku tuh scrolling. Mm-hmm. Terus Ji dikirimlah sama ibu kita Kartini dari sebelah Kak Christine. Gitu. Ini yang mana ada menyebutkan ya. Mana nih? Oke, warga desa di NTT diwajibkan belanja 1 juta rupiah per bulan demi capai target omset koperasi desa.
1: Wow, ini lu, tiba-tiba langsung tertekan. Ya. Ini bisa gak sih kita?
0: Masalahnya ini sekarang gaji kita juga lemah-lembut.
1: Lemah-lembut sama efisiensi.
0: Benar, efisiensi. Tapi kalau misalnya kayak belanja di bawah 1 juta atau di bawah 500, kita bisa ya?
1: Masih bisa.
0: Iya, kalau misalnya memang ada jajan yang kita suka gitu di Kopdes.
1: Karena kalau sekarang kayak kita kalau mau ngelakuin konsumtif tuh kayak agak mikir-mikir lagi gitu.
0: Nah itu kayak bahan mikir bakar. Lagi betul karena ini hidup kita bakal sebulan gitu.
1: Jangan sampai 15 hari pertama uang udah habis.
0: Memang udah habis.
1: Memang sudah habis ya.
0: Udah habis. Bagaimana mau jajan yang lain? Jajan aja gak bisa. Sekarang jajan aja kemana-mana bisa. Bawa bekal.
1: Bawa bekal. Betul, sekarang sudah tidak bisa lagi kristalin. Ini kita harus bawa tumbler.
0: Betul. Ya mau gimana lagi itu kan. Kita gak bisa konsumtif.
1: Iya itu dia. Apalagi sekarang kita mau kemana-mana bensin juga mahal.
0: Bensin mahal banget.
1: Iya.
0: Tapi kalau plat kamu plat DH atau plat DK atau plat apa nih?
1: Platin love.
0: Apa?
1: Enggak. Plat DH.
0: Plat DH. Nah, ada beberapa plat kendaraan dari luar yang itu enggak bisa apa ya? Ngisi yang, BBM dengan yang
1: bersubsidi.
0: Iya, bersubsidi udah enggak bisa lagi gitu.
1: Ditolak gitu.
0: Iya,
1: harus
0: betul.
1: Berplat DH gitu teman-teman dua.
0: Luar gitu. Aduh.
1: Ah, semakin susah.
0: Hidup kayak zaman now nih. Ya udah deh, mau gimana lagi?
1: Gitu.
0: Mau gimana lagi? Apalagi mau nonton nonton apa nih?
1: Nonton film.
0: Bukan nonton film, Ji.
1: Nonton
0: konser aja
1: nonton
0: kayak gitu.
1: Nonton konser. Ya mikir berkali-kali gitu
0: iya,
1: untuk keluarin uang.
0: Iya, betul. Apalagi mau ke Jakarta, nah ini tiket itu, ya. Hotel.
1: Tiket. Apalagi mau nonton Piala Dunia langsung di.
0: Itu fix kayaknya lu harus punya ruko deh.
1: Iya deh.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik

para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Yes, selamat sore untuk semua teman Pro 2. Yeah. Ini indah banget enggak sih?
0: Wow, seindah masa depan.
1: Kamu. Saya. Betul sekali. Ini kalau kamu libur biasanya kamu kemana nih?
0: Kalau libur
1: sore-sore
0: tuh,
1: kayak gini.
0: Sore-sore kayak gini lihat sunset sih. Kalau jogging mungkin nanti ya,
1: nanti
0: lagi
1: ya.
0: Lagi males.
1: Ah, betul. Ini beberapa tempat yang Angel lihat kayaknya bagus. Menemukan iya spot sunsetnya keren-keren selain di pantai ya.
0: Selain di pantai di RRI Kupang, teman Prodo.
1: Betul, betul juga, betul juga sih. Tapi mungkin lebih bagusnya di Kelapa Lima, tempat kamu kali ya.
0: Iya betul. Kelapa Lima. Tapi kayaknya di sudut kota Kupang manapun tuh bagus ya sih.
1: Benar, benar banget. Bahkan di Liliba tempatku aja itu kalau udah jam-jam segini ya atau mungkin jam 5 lewat deh. Ih keren pol.
0: Iya, cahayanya.
1: Betul.
0: Orange-orange, kuning.
1: Betul. Tapi kayaknya kita penasaran juga kira-kira di tempat lain kayak daerah lain gitu ya. Apakah bakal seindah sunsetnya kota Kupang?
0: Di kota Kupang gitu teman berdua. Iya. Penasaran ya teman-teman.
1: Penasaran, ya gak sih? Kayak di Mama Kota.
0: Mama Kota?
1: Jakarta.
0: Oh, Jakarta.
1: Kamu kan the last one yang pergi, itu gimana? Masih lihat sunset gak sih? Atau udah?
0: Lihat sunset tuh bukan sunset, sunrise. Pas pulang ke Kupang. Nah, tapi bukan di Jakarta, di Surabaya.
1: Wah, keren.
0: Itu bagus.
1: Mantep banget ya. Semoga di tahun ini kita bisa keluar lagi ya.
0: Keluar lagi ya.
1: Jalan lagi ya.
0: Agak susah ya tapi ngelihat kondisinya gitu teman-teman juga.
1: Iya, mau gimana lagi? Tapi ya udah deh, sambil menikmati sunset, ada topik apa lagi nih Ji yang bisa kita bahas sama teman Pro 2?
0: Selain dari spot sunset.
1: Sunset, sunrise
0: di kota Kupang, teman Pro 2.
1: Aha.
0: Mungkin makanan untuk menemani ngelihat sunset?
1: Betul.
0: Jagung bakar.
1: Jagung bakar, tapi aku lagi suka sama keripik pisang, keripik ini nih, keripik singkong.
0: Keripik singkong.
1: Sambil menikmati pantai itu.
0: Pantai, ya, itu juga enak ke teman Pro 2. Bisa jadi pilihan ya, ya buat kamu
1: betul,
0: di sore hari ini karena
1: betul.
0: Ini bagus juga nih, enggak ada awan-awan yang menutupi langit Kupang.
1: Ya, cerah dan semoga aja kita bisa lihat ya tangkapan sinar orange yang menyala itu.
0: Iya, yang menyala itu.
1: Tapi ini bukan orange Belanda loh ya.
0: Ah, Belanda udah pulang jauh sebelum. Alright, teman Bro 2 mungkin kita bakal muterin satu koleksi dari Somber yang bisa kamu puterin saat ngelihat sunset. Ini dia Back to France.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Sore Ceria with Pro 2.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Masih dalam sore ceria khusus Angel Haji. Aduh, jalanan tuh kalau kita lihat sepi tapi rame loh.
0: Sepi tapi rame.
1: Sepi ya karena mungkin ketutup sama pagar kali ya.
0: Iya,
1: bener-bener. Tapi rame banget.
0: Tapi rame. Ya karena secantik ini suasana sore hari.
1: Betul.
0: Ini teman Pro 2.
1: Padahal Angel tuh baru mau ngomong aja terkait dengan orang-orang tuh pada sekarang kalau sore tuh banyak kegiatan yang bisa dilakukan selain hunting sunset ya.
0: Yep, benar teman Pro 2, lari.
1: Ya, betul. Atau cari cemilan kayak tadi.
0: Cari cemilan, benar teman Pro 2.
1: Apalagi ya?
0: Cuci nonton, mata.
1: Kalau itu mah iya, cuci mata iya dong ya. Dan ya masih banyak lagi kegiatan-kegiatan seru di sore hari ini yang bisa atau biasanya dilakukan sama orang-orang gitu.
0: Mancing juga boleh tuh.
1: Oh iya, kamu ya, pernah mancing gak sih?
0: Terakhir kali mancing itu waktu SD.
1: Tapi seru loh, mancing seru. Tapi gak pakai kail, hanya mata
0: apa namanya? Benangnya itu, talinya itu, apa sih sebutannya? Tali pancingnya sama kail. Jadi kayak gini-gini aja teman Pro 2.
1: Itu seru banget. Jadi itu mengingatkan seru kita waktu liburan masa kecil
0: masa
1: ya.
0: Masa kecil, betul.
1: Betul. Kamu kalau dulu waktu sekolah, libur sekolah kemana aja?
0: Libur sekolah itu paling jalan ke pantai.
1: Jalan ke pantai kan? Ya, sama. Ke pantai.
0: Atau ngebun.
1: Oh, berkebun ya, berkebun, betul, betul. Gitu. Itu biasanya kita dapat apa? Kelapa.
0: Kelapa, kakao kalau di sana.
1: Oh, ada juga.
0: Iya dong, ada kakao.
1: Enak tuh dagingnya. Buah coklat tuh buah enak coklat banget ya. Angel baru tahu buah coklat tuh rasanya manis banget ya, Ji.
0: Manis
1: ya
0: banget, teman.
1: Betul, Pro 2. Betul. Dan masih banyak lagi nih. Jadi untuk teman Pro 2 juga kamu bisa ikut tergabung karena nanti sesaat lagi kita bakal mabar ya.
0: Yoi, mabar nih. Enaknya apa nih?
1: Enaknya apa tuh?
0: Mabar apa ya?
1: Apa kira-kira? Stay tune aja terus.
0: Stay tune ya aja teman Pro 2, nanti bakal kita find out.
1: Yes,
0: ya.
1: Hanya di Pro 2 FM Kupang. Dan kamu juga bisa ikutan gabung di mana, Ji?
0: Di 0811-3820-9090.
1: Line telepon kita di 0380-829-377. Ditunggu.
0: Yoi, keliling by Farel Hilal teman Pro 2.
1: Ya, ketemu sakota dulu ini sore.
0: Weh.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Sore Ceria with Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Oke, tes-tes semuanya yeah. Bisa ya.
1: Ditarik aja semuanya.
0: Oke, bisa ya. Gimana? Suaraku bisa?
1: Bisa. Oke, udah dapat.
0: Gimana? Teman Pro 2 udah siap?
1: Udah siap kah?
0: Aji Angel akan menemani sore kamu dengan
1: mabar, teman Pro 2.
0: Yuhu.
1: Kita bakal mabar
0: tebak-tebakan kas piala dunia ya.
1: Kas piala dunia.
0: Gimana lu udah siap?
1: Siap enggak siap? Siap aja.
0: Siap aja ya. Oke lah kalau gitu. Siapa yang duluan?
1: Wait, kita cari dulu nih bumpernya di mana nih.
0: Oh, ada. Tinggal diketik aja mabar. Maklum ya teman Pro 2 ini perpindahan alat siaran jadi agak-agak gimana gitu ya. Tapi untuk teman Pro 2 juga yang mau ikutan gabung boleh banget. Kita masih menantikan sampai di pukul 6. Nanti Aji juga bakal melanjutkan kebersamaan sama Ratriana Dewi di Pro 2 FM Kupang untuk tebak-tebakan. Gimana, udah siap?
1: Udah siap.
0: Udah dong.
2: Waktunya mabar. Main bareng di Pro 2.
1: Oke. Ada rappernya ya.
0: Iya, betul sekali. Gimana, kamu udah siap?
1: Udah dong.
0: Oke, udah siap. Mana aku rekam? Atau
1: oh iya, beneran.
0: Ini kacamata kamu enggak pakai?
1: Enggak pakailah.
0: Enggak pakailah ya. Oke. Sip. Kalau gitu kamu opening dulu.
1: Oke, teman Pro 2, ini kok full ya?
0: Oh, full device.
1: Yeah. Your device full. Oke, teman Pro 2.
0: Gimana? Udah. Siap. Aku gini atau kamera belakang nih?
1: Selfie aja nanti dari sana.
0: Selfie aja. Mm-hmm. Ya udah, sabar. Ini gimana? Maklum enya enggak ada handphone. Apa enggak biasa pakai ini? Oke dah.
1: Sudah.
0: Woi, Barcelona Real Madrid ya ini, gimana ya? Oke, jadi gini, nah, di sini,
1: gini. Boleh. Atau kita berdua aja, kayak selfie.
0: Aduh,
1: gitu.
0: Aduh, ini penuh kameranya, oh gini aja ya.
1: Oke.
0: Atau gimana? Oke ya.
1: Oke.
0: Oke, udah.
1: Alright, teman Pro 2, tebak-tebakan pertama, kenapa trofi Piala Dunia 2026 nggak pernah naik ojek online?
0: Karena
1: kamu bisa tebak?
0: Ojek online itu nantinya datang ke GBK.
1: Salah. Bukan.
0: Kenapa?
1: Kenapa trofi Piala Dunia 2026 enggak pernah naik ojek online, teman Pro 2?
0: Kenapa? Karena Indonesia enggak dapat
1: masuk. Bisa jadi sih, tapi bukan.
0: Apa ya?
1: Heeh. Yo.
0: Do.
1: Do, oke. Okay. Karena takut di pick up sama Argentina.
0: Oke. Di pick up sama Argentina.
1: Argentina, iya.
0: Luar biasa sekali. Wah, keren.
1: Okay. Next.
0: Eke lagi, teman Pro 2. Tunggu, aku tadi udah menyiapkan pertanyaan untuk kamu dan juga teman Pro 2. Oke. Tunggu, ini masih loading nih. Karena aduh, ya ampun.
1: Buat kamu yang mau ikutan juga boleh banget, teman Pro 2 ya. Langsung aja di WA-nya kita 0811-3820-9090. Atau kamu bisa langsung aja di live chat-nya RRI Digital, teman Pro 2.
0: Oke,
1: udah?
0: Sudah, aku sudah menyiapkan. Apa makanan favorit dari striker Spanyol saat Piala Dunia?
1: Makanan favorit striker Spanyol
0: saat
1: Piala Dunia.
0: Main Piala Dunia kemarin.
1: Potato stick.
0: Salah.
1: Apa ya? Stick drum.
0: Stick drum salah juga nih.
1: Stick itu striker stick ya. Ada sticknya.
0: Salah. Gak masih ada. Salah.
1: Makanan
0: favorit strikernya
1: timnas Spanyol
0: ketika Piala Dunia nih lagi berjalan.
1: Nama striker Spanyol siapa ya, teman-teman berdua?
0: Gak ada yang kita hafal kan?
1: Oh iya, gak ada yang kita hafal sih makanya.
0: Makanan favoritnya. Coba.
1: Makanan apa ya? Maca?
0: Salah, masih salah. Karena mana doo?
1: Doo sih. Apakah itu?
0: Golengan ayam.
1: Golengan ayam.
0: Golengan pisang.
1: Golengan pisang.
0: Golengan tempe.
1: Nanti beta telepon Lamin. Lamin kok.
0: Dia makan right. apa ya kira-kira? Tapi kayaknya mereka makan roti kali ya.
1: Makan roti sih kayaknya.
0: Oke, okay, kamu lagi nih.
1: Oke, okay, saya ya.
0: Iya, kamu gak usah kena kok kamera ini. Nantinya, oke, okay, udah.
1: Kenapa?
0: Iya.
1: Kenapa? Itu dia. Oke. Kenapa Far nggak pernah nikah?
0: Far nggak pernah nikah.
1: Kenapa?
0: Karena Far itu nggak pernah nikah.
1: Karena?
0: Soalnya dia nggak pernah menyembunyikan sesuatu. Orang kalau nikah adalah.
1: Oh, bukan?
0: Oh, bukan.
1: Bukan?
0: Kalau
1: ini berkaitan sama kerjaannya Far.
0: Kerjaannya Far. Kenapa Far nggak bisa nikah?
1: Mm-hmm.
0: Ya karena dia mesinan.

0: kepastian atau kebanyakan nunggu keputusan maksudnya teman Bro dua. Iya, dari Far sendiri gitu.
1: Oke.
0: Next.
1: Mantap nih, dapat.
0: Dapat, masuk.
1: Aduh, masuk.
0: Ya, itu dia.
1: Aku lagi okay. Ya, teman Pro 2. Oke.
0: Ayo,
1: kenapa ayo. Wasit itu enggak pernah bawa dompet ke lapangan?
0: Kenapa wasit enggak pernah bawa dompet ke lapangan?
1: Iya.
0: Karena di lapangan enggak ada yang jualan Salome.
1: Salah. Masih salah.
0: Kenapa wasit enggak bawa dompet?
1: Iya, nggak pernah bawa dompet ke lapangan pas pertandingan.
0: Pas pertandingan, karena takut dipalak. Palak. Sama Messi.
1: Pakai tangan. Ini orang-orang yang dong dukung Messi pasti dong akan kepanasan.
0: Akan kepanasan ya. Ini studio Pro 2 di mana?
1: Seperti Wiwin dan teman-teman pemerintahan itu rata-rata
0: iya, Argentina semua.
1: Banget ya.
0: Kita enggak.
1: Oh, kita enggak sih. Iya, kita Perancis tadi. Oke, kenapa wasit enggak pernah bawa dompet ke lapangan pas pertandingan timnas?
0: Karena wasitnya takut dicopet.
1: Itu Messi.
0: Itu Messi. Aduh. Messi lagi.
1: Kalau copet mah itu gol ya, golnya. Masih salah.
0: Masih salah. Oke, doo sih.
1: Masih doo. Karena yang dia keluarkan itu cuma kartu kuning, bukan
0: uang ya. Make sense ya, itu make sense sih. Ngapain juga dia? Messi pelanggaran, kartu kuning. Enggak. Dia kasih Messi uang.
1: Iya. Nah, apalagi nih yang terakhir, Ji.
0: Ya, yang terakhir. Kenapa komentator nggak pernah kehabisan suara?
1: Kenapa komentator? Ya karena memang tugas mereka ya untuk mengomentari jalannya pertandingan.
0: Bisa jadi, tapi bukan.
1: Kenapa?
0: Nggak pernah kehabisan suara.
1: Nggak pernah kehabisan suara. Mm-hmm. Karena kalau yang kehabisan suara itu timnas Mesir.
0: Bisa jadi, tapi bukan.
1: Iya karena apa ya?
0: Kenapa yo?
1: Mereka bukan pemain Inggris.
0: Bisa jadi, tapi agak sedikit diplesetin.
1: Aduh, apa ya?
0: Apa ayo? Oke. Kenapa komentator nggak pernah kehabisan suara? Aha. Karena yang capek lari itu pemain, bukan dia. Alright teman Pro 2, kamu punya apa namanya?
1: Tebak-tebakan
0: seru juga ya teman Pro 2.
1: Boleh langsung dikasih sama kita, karena Aji, Angel, dan Ratri bakal masih akan terus menemani teman Pro 2 ya di menit-menit akhir. Tapi ini menit-menit bukan menit akhir pertandingan ya.
0: Yang tiba-tiba comeback, terus dibantu wasit.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu. Pro 2 FM.

Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu dan teman Produa, thank you banget untuk kebersamaan kita di sepanjang santai siang hingga sore hari ini. Angel pamit duluan, tapi yang pasti bakal melanjutkan kebersamaan sore ceria ada Aji dan juga Ratriana yang juga udah siap-siap bakal menemani kalian semua. Besok juga udah hari Sabtu ya, Sabtu akhir pekan menyenangkan. Ya udah, stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dadah, bye-bye.

0: Friends Berduara di Kupang, teman terbaik kamu.
1: Yuhu.
0: Ini ada siapa sih?
1: Kita dua apa? Diulang lagi.
0: Rar.
1: Dua rar.
0: Udah lama ya.
1: Dua rar lagi.
0: Akhirnya ya. Ini kenapa kita bajunya putih-putih ya?
1: Iya kan kita rar.
0: Rasanya kita gak janjian deh.
1: Siap untuk menerkam siapapun yang dengar.
0: Aduh takut ini. Banget.
1: Saya aja yang menerkam karena kamu udah punya suami.
0: Kamu mau nerekam siapa sih? Itu adalah pertanyaannya
1: ya. Siapa juga yang mau itu?
0: Belum. Nanti ya. Kita doakan sama-sama ya. Amin.
1: Asik.
0: Oke, jadi kita hari ini mau seru-seruan apa nih?
1: Kita bakal seru-seruan.
0: Karena besok kan weekend ya.
1: Mungkin, oh iya benar, besok weekend rencananya.
0: Ada plan gitu.
1: Iya kan by the way kamu kan mau apa honeymoon ya kan?
0: Iya, honeymoon part berapa ini?
1: Bisa tuh ceritain lanjut.
0: Ya. Nanti ditunggu ya videonya ya.
1: Dicerita. Astagfirullah.
0: Video. Maksudnya video jalan-jalannya.
1: Jalan-jalannya.
0: Iya.
1: Kirain ada beli paket mau di unboxing.
0: Enggak juga. Nanti tahu-tahu salah di video koleksi pribadi.
1: Kan foto-foto yang diambil waktu honeymoon
0: di sana ya gitu. Kan pemandangannya bagus-bagus tuh. Nanti lah ya vlognya, kepoin nanti aja ya. Pengennya dikepoin. Kalau IG sendiri udah ada plan belum sih?
1: Plannya paling nonton Prancis dong. Walaupun cuman apa dapat juara 3 gitu kan, tapi
2: berharap lah ya kita.
0: Iya, semoga lah ya.
1: Setia.
0: Tapi di final kamu ada dukung siapa?
1: Spanyol dong. Kita udah bicarain tadi waktu sore.
0: Oh, Spanyol.
1: Ada
0: duanya nih Spanyol.
1: Iya, karena kamu suaminya Argentina kan.
0: Iya. Aku ngikut suami.
1: Kemarin waktu Prancis kalah, di chat loh sama Rati kan.
0: Iya.
1: Gimana tuh kalah?
0: Iya, kan kemarin bilang kalau apa? Prancis.
1: Enggak, saya setujuin itu.
0: Kalau Prancis.
1: Benar. Kalah.
0: Traktir aku, Kak.
1: Enggak, aku setujuin itu. No.
0: Aduh, padahal lumayan banget tuh bakso di bawah kan. Kan kita kemarin ngomonginnya ke traktir bakso gitu. Ya, tapi enggak jadi. Ya udahlah, kita tunggu tanggal mainnya ya, Aji ya. Hey. Siapa? Spanyol atau Argentina?
1: Spanyol.
0: Dari liburan tiba-tiba ke bola gitu. Ya udahlah. Langsung aja.
1: Salah satu cara menikmati liburan kan.
0: Oh iya sih, itu cara menikmati liburan kamu ya. Nanti di hari Minggu dini hari ya. Jangan lupa untuk nobar.
1: Nobar di
0: sini.
1: Bukan Minggu, Senin.
0: Oh, Senin pagi. Ya Allah, ya maaf. Senin pagi.
1: Di RRI teman berdua.
0: Kamu kira-kira bakal kesini enggak sih?
1: Bakal kesini, cuman paling hebohnya sama Spanyol. Oh. Tapi pakai jersey Prancis.
0: Argentina. Oh, bukan. Oke, pokoknya besok kan Senin masuk pagi aku bisa melihat orang-orang kayak mana nih yang bawaannya ceria berarti fans Argentina.
1: Itu
0: kalau yang menang Argentina kan vibesnya nanti halo selamat pagi hari Senin lagi. Jadi, kenapa ya harus hari Senin ya? Kan ini mempengaruhi mood selama
1: mood
0: seminggu
1: kerja.
2: Amerika.
0: Oh iya, sananya masih Minggu ya.
1: Sananya masih Minggu.
0: Ya,
1: pertandingan
0: deh,
1: itu
0: tunggu aja.
1: Jadi penentu moodnya laki-laki di hari Senin, teman-teman.
0: Senin banget lagi, kasihan sih sebenarnya. Langsung aja nih lagu dari siapa, Ji?
1: Ada sama Salsabil, teman pro 2, jenuh tapi butuh.
0: Gimana ya jenuh tapi butuh?

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria with Pro 2.

0: adek dapat tugas dari ibu guru nih. Tugasnya menulis apa cita-cita adek nanti.
1: Terus, cita-cita adek mau jadi apa?
0: Adek belum tahu mau jadi apa. Apa boleh ya, adek jadi dokter?
1: Wah, boleh-boleh. Kita harus berani bermimpi untuk bisa menggapai cita-cita setinggi mungkin.
0: Oke, Kak. Kalau gitu, adek mau jadi dokter aja. Biar bisa rawat kakak nanti kalau sudah tua.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sore Ceria with Pro 2.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Hah? Ngapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
0: Kenapa, Mas? Mogok.
3: Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya gak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, gak apa-apa kan?
0: Iya Mas, gak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
0: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
0: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Hai.
0: Yuhu. Suaranya udah belum?
1: Enggak tahu aku.
0: Oh, udah. Jangan cintai aku apa adanya. Gimana tuh?
1: Aku setuju sih, soalnya kalau misalnya kalau mencintai orang apa adanya tuh,
0: kenapa?
1: Orang itu enggak akan bisa berkembang, bertumbuh, ngerti enggak?
0: I see.
1: Ada walaupun terkesan konotatifnya negatif.
0: Iya, iya, benar.
1: Tapi itu sebenarnya sebagai motivasi kita.
0: Pemicu.
1: Iya, supaya gitu. Kita tuh bisa menjadi orang yang lebih baik lagi.
0: Lebih baik lagi. Jangan kayak mungkin kalau misalnya konsep apa adanya buat kamu gitu. Tapi kalau aku mungkin jangan cintai aku apa adanya. Mm-hmm. Kayak lupa lagi. Ngeblank lagi, Cok. Cuy, ngeblank.
1: Maaf ya teman-teman.
0: Kelepasan.
1: Iya, kelepasan emang tuh aja kalau ngobrol
0: kayak gitu ya. Ih, enggak gitu ya.
1: Kan jadi tong produs semuanya tahu kan jadi aja kayak gue.
0: Enggak gitu. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Enggak lagi lebaran nih ya.
0: Ih, tapi kan kita harus saling memaafkan setiap hari.
1: Iya, cuman ya jadi kebiasaan aja.
0: Jangan kebiasaan buat salah gitu kan. Oke, alright.
1: Ya, menurut aku sih gitu sih. Jangan mencintai orang tuh apa aja.
0: Berarti Mas Antas mencintai kamu enggak?
1: Ada apanya?
0: Emang kamu punya apa?
1: Gimana ya? Ya sebenarnya oke aja, oke. Cuman nggak bisa yang apa sih?
0: Kayak
1: menerima secara mentah-mentah aja, gitu.
0: Harus ada yang masak.
1: Iya, harus ada yang apa gimana?
0: Harus ada yang masak gitu. Ya dong, kan tadi mentah.
1: Iya, benar.
0: Atau nanti masak bareng gitu kan.
1: Dan gitu, kasihan yang jomblo.
0: Sayang, kamu di mana?
1: Habis ini kamu mau kemana?
0: Habis ini mau cari makan, lapar.
1: Oh, mau cari makan sendiri.
0: Beta adalah lapar, ya?
1: Sendiri aja.
0: Ya kan ditemenin sama yang makan juga di situ.
1: Oh, jadi kayak tiba-tiba SKSD gitu ya.
0: SKSD itu apa?
1: Sekenal sok dekat. Iya. SKSD.
0: Enggak tahu. Ya, kan aku bukan anak Jakarta.
1: Oh, gitu.
0: Aku anak Kupeng.
1: SKSD itu ya sekenal sok dekat.
0: Sok dekat. Yeah. Alright.
1: Ini siapa sih yang WA?
0: Itu bisnis tuh. Donat, lagi pesen donat.
1: Iya lagi. Maaf ya teman produser.
0: Minta maaf enggak?
1: Minta maaf ya
0: teman. Lahir dan
1: Batin.
0: Alright, teman-teman dua. Daripada kita makin aneh, teman-teman dua. Kita langsung aja puterin the next song ini dari The Fams nih, featuring sama Demi Lovato dengan Somebody to You, teman-teman dua.
1: Somebody to You. Yeah.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Sore Ceria with Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama AJSB edisi Jumat 17 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Focus Features merilis trailer film drama sejarah terbaru berjudul The Uprising yang dibintangi oleh Andrew Greenwald. Film tersebut mengangkat kisah pemberontakan besar melawan Raja Richard II di Inggris, dan Andrew Greenwald berperan sebagai pemimpin legendaris yang memimpin perlawanan rakyat terhadap pemerintah Raja Richard II. Dalam cerita film, ia membentuk pasukan rakyat untuk menghadapi kekuatan kerajaan dalam perjuangan demi keadilan dan kelangsungan hidup. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, masih tentang dunia perfilman. Kali ini film The Batman Part 2 kembali mengalami penundaan jadwal tayang. Sequel film yang dibintangi Robert Pattinson sebagai Batman itu kini dijadwalkan dirilis di bioskop pada 18 Februari 2028. Tanggal tersebut hampir 6 tahun setelah film pertamanya tayang pada Maret 2022. Sutradara Matt Reeves mengumumkan perubahan jadwal tersebut melalui platform Vimeo. Dalam kesempatan yang sama, Reeves juga merilis cuplikan uji kamera perdana yang menampilkan kembalinya Pattinson sebagai karakter Dark Knight. Selain Robert Pattinson, film tersebut juga menghadirkan sejumlah pemeran baru. Informasi terakhir, teman Pro 2, datang dari dunia perfilman Indonesia. Mercusuar Film berkolaborasi dengan bersama Digital Frame Production menghadirkan film Juminten Edan tentang seorang perempuan penyandang disabilitas dengan trauma masa lalu menghantui hingga berdampak pada orang-orang di sekitarnya. Produser Angie Novita mengaku menyambut antusias kolaborasi tersebut. Ceritanya bagus, benang merahnya jelas sekali, makanya dia berminat banget bekerja sama teman Pro 2. Ini ucapan dari press conference Epictrium XX1 Kamis 17 Juli 2026. Demikian Info Pro 2 kali ini. Untuk informasi selengkapnya kamu bisa mengakses laman rri.co.id.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,9 MHz berdua Rari Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagu dari Adera, Lebih Indah. Dan teman Pro 2 ini sudah ada pesan-pesan yang masuk nih ya. Tentunya dari fansnya Sabrina Leanor alias Berbinar nih. Udah ada berapa juta fans Berbinar, fansnya Sabrina yang masuk nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juta fansnya yang mau request lagu Haha dari Sabrina Leanor. Ya udahlah ya, gak usah banyak-banyak ngomong lah Ratri. Ini udah Ratri siapin juga lagunya di playlist jam segini tuh udah masuk intinya ya nih buat Berbinar semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Oke, ini dia Sabrina Leanor, Haha.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Pesta. Bagi sebagian orang, pesta adalah bentuk ucapan syukur serta tanda kemenangan atas keberhasilan yang telah dicapai. Namun, bagi yang lain, pesta justru menjadi cermin yang memantulkan rasa takut, malu, dan kecewa pada diri sendiri. Saat keberhasilan orang lain terasa begitu dekat, mampukah kita tetap menghargai dan melanjutkan perjalanan yang sedang kita tempuh?

0: Sudah akhir bulan, uang tinggal buat beli mie instan. Skripsi juga belum rampung. Revisi bab 4 belum kusentuh. Jadinya malas sekali.
1: Vina, kamu di mana? Jangan lupa datang ke pesta syukuran wisuda aku ya malam ini. Semua teman-teman angkatan kita kumpul loh. Aku tunggu.
0: Hah? Datang? Buat apa? Paling nanti jadi bahan pertanyaan. Kapan wisuda? Atau malah jadi bahan bercandaan? Heh, yang lain sudah pakai toga. Aku di sini masih berkutat sama revisi. Malu. Malu sekali sama mama dan papa di kampung. Mereka terus berharap. Tapi diriku sendiri yang terus menunda. Hah, revisi itu sebenarnya bisa kukerjakan sih. Tapi sayangnya, aku lebih sering mengalah sama rasa malas. Apa harus dikejar sekarang ya? Ah, sudahlah. Memikirkannya pun buat tambah malas.
2: Rasa takut dihakimi, malu pada orang tua, dan kecewa pada diri sendiri, perlahan berubah menjadi beban yang terus dipikul Vina. Semakin ia menunda, semakin besar rasa bersalahnya. Dan semakin besar rasa bersalah itu, semakin sulit pula ia memulai. Tanpa disadari, Vina terjebak dalam lingkaran yang menguras kesehatan mentalnya.

0: Vina. Buka pintunya, Vina. Vina? Ya ampun. Ini kos atau sarang sih? Kok gelap sekali? Berantakan lagi. Kamu kenapa?
1: Ya, begitulah.
0: Begitulah? Maksudnya? Dari kemarin, minggu lalu, sampai tadi di chat, gak dibalas. Bikin khawatir aja. Kenapa? Ceritalah.
1: Tahu lah apa. Itu, Arni, maksudnya apa coba? Buat undangan untuk datang ke pesta wisudanya. Ngapain? Mau pamer gitu? Malu kan, Dita? Mukaku nih mau ditaruh di mana? Arni wisuda dengan predikat cum laude. Lah, aku? Jangankan cum laude, rasanya lebih cocok nyemplung ke laut daripada datang ke pestanya dia.
0: Vin, yakin Arni mau pamer? Kita kan bestie, satu kaki. Hari ini dia wisuda, tapi memberikan ucapan selamat juga tidak loh kamu. Kenapa sih? Padahal di kampus tadi, Arni terus mencari dan tanya kamu di mana. Ayolah, jangan begitu. Teman kok gitu?
1: Ya karena dia sudah selesai. Enteng kan? Terus aku?
0: Apa? Kenapa? Ya terus, satu dunia ini harus sedih dan kasihan sama kamu. Sadar weh, makanya jangan malas. Berapa banyak kali Arni ajak untuk buat skripsi sama-sama, tapi selalu kamu tolak. Santai aja kali, dunia ini bukan untuk ajang lomba siapa cepat. Lagian lu juga malas kan? Sekarang baru semuanya serba salah.
1: Kamu gak ngerti. Tiap buka media sosial, isinya orang wisuda. Tiap buka laptop, yang kulihat cuma revisi. Belum lagi sama dosen pembimbing entah hilang kemana setiap kali mau bimbingan. Mentalku sudah jatuh duluan, Dita. Capek, capek rasanya.
0: Namanya juga hidup, Vin. Ngerti sekali di posisi kamu. Kan aku juga belum. Sama kan kita? Tapi jawab aku satu pertanyaan. Kamu masih mau sukses?
1: Mau.
0: Masih mau bikin mama sama bapak bangga?
1: Ya maulah.
0: Kalau begitu ayo bangkit, Vin. Orang lain udah selesai dengan pertempurannya dan kita berdua juga harus sampai di titik itu. Arni juga pernah di posisi kita saat ini, bahkan lebih parah. Tapi dia bangkit. Nah, kita berdua juga. Sini, buka laptop kamu, kita lihat sama-sama revisinya. Yang kurang kita catat, yang sulit kita cari jalan keluarnya. Kamu gak harus kuat sendirian, Vin.

0: bukan hanya skripsi yang mulai dikerjakan. Perlahan, semangat Vina pun kembali disusun. Dengan ditemani seorang sahabat, beban yang terasa berat menjadi lebih ringan untuk dihadapi.
1: Akhirnya, revisi kita berdua selesai ya. Besok tinggal ke kampus, terus konsul. Siap-siap yuk, kita datang ke pesta Arni. Kita rayakan keberhasilan sahabat kita hari ini. Percaya deh, kita juga akan kayak Arni.

kita hanyalah gambaran dari banyak anak muda yang sedang berjuang menghadapi tekanan, rasa takut, dan tantangan menjaga kesehatan mental. Tak semua perjuangan harus dijalani sendirian. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat menjadi kekuatan untuk bangkit dan terus melangkah. Karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk meraih keberhasilan.

Teman terbaik kamu masih di Prodo FM Kupang. Teman terbaik kamu, baru aja kamu dengerin lagu dari Justin Bieber One Time. Ini ngingetin sama beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Masih zaman-zaman sekolah gitu ratrinya. Ini lagu ini udah apa namanya, lagi naik-naiknya tuh pada waktu itu ya. Baru-barunya Justin Bieber juga debut gitu. Dan teman Prodo nanti di jam 8 kita akan masuk di Music Live Chat dengan bintang tamu. Siapa ya tadi ya, sebentar. Ada Ruth Gracia ya, yang mau memperkenalkan lagu barunya ya tentunya. So, buat teman Prodo, ikuti terus obrolan Music Live Chat di malam hari ini. Stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Ya,

0: FM。
1: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas.
3: Disiarkan dari Produ FM Jakarta dan dirilai Produ FM seluruh Indonesia. Ini dia, Music Live Chat.
4: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama Editama. Dan satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edi nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ruth Garcia. Yes! Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya, yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, nemenin lo di malam hari ini. Tentunya teman pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai,
0: halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja
0: ya? Okay, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya.
0: Selalu.
1: Gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting
1: ya, aja. Syuting konten sendiri.
0: Gak apa-apa, yang penting kan syuting. Tetap judulnya adalah syuting,
1: ya,
0: syuting. Ya kan?
1: Nunggu callingan ya, siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan.
0: Bener. Halo Joko Anwar.
1: Boleh hubungi.
0: Oke, berarti lagi apa, lagi aktif banget konten-konten berarti ya?
1: Sekarang aktif ngonten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh
1: fitness,
0: iya?
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Aku masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau, iya aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay, tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin, apalagi kan di Wikipedia platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan nggak punya siapa-siapa untuk mulai, apalagi dulu nggak punya duit.
0: Bener.
1: Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something, tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener. Wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan?
1: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah. Ya karena gratis sih kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri. Akhirnya kayak okay, kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak, oh iya ya, perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira, oh gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar.
0: Okay.
1: Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya, apa hal yang mungkin saran dari Kak Ruth gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya,
1: takut
0: bener.
1: Tanya orang, bener. Takut kayak di tempat gym terus buka tutorial.
0: Yeah,
1: aku
0: ngerasa
1: sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Bener-bener.
1: Iya, just don't be shy kayak.
0: Bener. Maksudnya kita awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan.
1: Dari yang paling gampang. Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Bener. Tapi kan kayak gitu yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya, punya orang yang aku lihat
0: jadi
1: ya, punya patokannya siapa, aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau bajunya kotak-kotak. Itu ngaruh banget.
0: Iya, benar.
1: Benar. Jadi itu yang bikin aku kayak aku kalau mereka bisa, aku bisa juga gitu.
0: Oh, gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya, betul.
0: Benar.
1: Harus sih punya goals menurutku.
0: Punya goals gitu kan, dan harus disiplin.
1: Betul,
0: gitu
1: betul.
0: Kan.
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah, itu dia. Benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh enggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya? Kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam. Gitu,
1: iya benar, stamina.
0: Iya benar.
1: Endurance, apalagi gitu kan ya. Kita juga kalau di apa weightlift gitu itu kan juga harus pakai core.
0: Bener.
1: Core-nya juga dilatih. Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga
0: iya,
1: sama-sama pakai diafragma. Jadi
0: iya
1: dan kita juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak, karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga kan.
0: Betul sih. Benar sih, diafragma itu juga otot ya kan.
1: Yes,
0: benar-benar. Gokil, gokil. Berarti kalau bermusik dari tahun
1: 2016.
0: Wow, 10 tahun berarti ya.
1: Juga kayak, oh iya ya udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, pas persis loh.
1: Lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman
0: Perlu
1: FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing, pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama, maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J, sama Bella Negra AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan, lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming gitu kan.
1: Honored loh. Jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum belum naik waktu itu, yang Now I Know sama ya It's Only Me itu masih baru rilis dan dia masih promo-promo di TikToknya juga.
0: Bener.
1: Di saat dia masih kayak merintis itu aku masuk sama Passion Vibe, aku kenal sama Kak AB, kenal juga sama Kak Edo, Caleb, dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak oh aku ngelihat lo gitu.

0: banget sih.
1: Iya, banget.
0: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Rutger sendiri apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga KB bela negara B?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika jadi aku tuh dulu tipikal orang yang enggak fleksibel. Ketika aku pengen sesuatu misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak enggak mau. Sama mereka tuh kayak kita ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
0: Bener.
1: Jadi kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak oh iya yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang tapi dari kacamata orang lain.
0: Betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
1: Iya betul. Aku menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya. Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love you Dovi.
0: Benar.
1: Pertama kali yang sedih banget.
0: Sedih dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
1: Banget lah.
0: Aduh.
1: Akan banyak yang relate atau
0: nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya malam hari ini boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta. Ada bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MNC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi sempat di spill sedikit ya. Single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta.
1: Yeah.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin. Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang menghianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti, kayak memahami. Paham, ini lebih ngomong ke cewek sih, menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Bener-bener.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: bener
1: sama?
0: Bener sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiga berarti.
1: Yes. Berempati. Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga sama KB, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Benar.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya sudut pandang yang diambil gitu kan.
1: Iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku nggak bilang kayak nggak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin, berekspresilah bebas gitu loh, itu hubungannya kalian urus gitu.
0: Bener.
1: Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir gak sih ngomong soft spoken. Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku soft spoken. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati, tapi lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan itu unlocked.
0: Bener sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
1: Iya kan? Jadi bilangin emotional stable.
0: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung apa kayak hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan ke orang yang
1: berantem gitu.
0: Bener. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga enggak acceptance
1: karena
0: ya?
1: Sebenarnya masih ada, ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian dimana aku ngerasa kayak aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi
0: sih,
1: ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak bener. Aku memahami dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
0: Iya sih, benar sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
1: Koma sih ya. Kita tunggu. Iya, kita tunggu lagu terbarunya.
0: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti.
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
0: Okay.
1: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
0: Okay.
1: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta,
0: oh,
1: itu
0: cinta.
1: Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Rasa jatuh cintanya pertama,
0: butterfly
1: pertama,
0: era nah, gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius.
0: Okay.
1: Dimana kayak oh ya, gua akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gua selama-lamanya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Tapi ternyata di lagu 3 ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Oh wow, oke. Okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus
1: belah hati.
0: Belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya. Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhir bikin apa ya? Berarti empat kita anggap 4 lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan kayak mungkin apa kayak sequel kalau film-film mungkin ya. Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Oke, benar sih.
1: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin-bikin beberapa lagu ini sama teman-teman yang lain lagi pengen kayak apa ya? Zoom out gitu loh. Jadi kayak kita mau nulis lagu apa? Oke, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an. Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
0: Benar.
1: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
0: Ah itu dia, tapi itu nanti ya.
1: Yeah.
0: Tapi menurut Arut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
1: Iya betul.
0: Iya kan? Ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
1: Ya terima karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya. Sedih-sedihnya bukan cuma karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang ya kamu gak bisa kontrol apapun yang terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Ah itu dia, betul ya. Jadi gak perlu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu
1: gitu betul ya. Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain. Jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul, malah emosi kita yang drain gitu ya. Benar. Oke, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman-teman seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedbacknya kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: Well, masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Gimana?
0: Karena emosinya sangat-sangat terkuras, gimana ya? Akhirnya pertama kali berarti dia nyanyiin lagu galau.
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Oke.
1: Setiap orang pasti nyanyi kayak menuangkan rasanya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget secara
0: ya,
1: emosionalnya.
0: Maksudnya secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga bawa capek
1: pasti,
0: gitu kan.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh.
0: Oh iya.
1: Iya iya. Kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan atau meringkuk gitu.
0: Bener. Ya. Bener, cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas kan
0: makanya. Makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow. Tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya. Maksudnya ada emosi marah, tapi juga ada yang empati gitu. Yes. Tapi gimana menempatin emosi itu akhirnya gimana?
1: Menempatin emosinya adalah yang tadi pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak katanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini. Karena kalau cuma nyanyi satu kalimat, maksudnya cuma nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
1: Ya,
0: apalagi nyanyi ya kan.
1: Iya. Beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
1: Iya, untuk pemanasannya ya. Pemanasan nangisnya.
0: Oke.
1: Sisanya ya sudah. Iya, sudah. Yang adalah.
0: Benar. Berarti ini masih diproduserin sama
1: Bela Negara Abi dan juga Karab juga.
0: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu karena jadi EP atau gimana tuh?
1: Ya mungkin jadi EP.
0: Aduh.
1: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada.
0: Akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
1: Iya.
0: Oke.
1: Akan ada EP nantinya.
0: Tapi berarti rilis masih single-single dulu.
1: Single-single
0: nanti
1: single
0: akan
1: dulu
0: jadi
1: aja.
0: EP gitu ya.
1: Iya.
0: Seru.
1: Ditunggu.
0: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
1: Oh, terima kasih.
0: Aduh. Sama ada dari Catherine Devi Jani. Wow, suaranya keren.
1: Terima kasih, seneng aku
0: dipuji. Wow. Tapi kalau dibandingin ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya, ini lagu yang vibesnya tuh happy, ceria, Butterfly Era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit nyanyi lagu happy sama galau.
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah kalian kuat.
0: Wow, musik kalian kuat sekali ya.
1: Iya, aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain itu enggak perasaan aja enggak kuat.
0: Bener-bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Oke.
1: Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Oke.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Makanya dari beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin, ya vibes-nya kayak gitu, kayak diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence banget kayaknya bernyanyi tuh?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Bukan lama-lama banget.
0: Oh iya, benar. Oke. Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti,
0: oh, wow. Okay.
1: Mariah Carey, terus Coco Lee.
0: Oh wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh ya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik banget
1: ya. Iya,
0: pas
1: biopiknya naik bener-bener. Itu aku langsung kayak, oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini, Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, 82 semua. Kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya.
0: Bener.
1: Ada pengen galau?
0: Ada yang pengen galau?
1: Ada yang pengen galau enggak? Dengerin aja Tangin Salahkan Cinta.
0: Benar.
1: Dibayangin aja pasti galau kok.
0: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Yeah. Pasti nangis juga sih. Iya kan? Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
1: Belah Hati.
0: Seru nih kayaknya ya. Jadi jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya, yeah, tentang next project-nya nih. Nanti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP. Doakan sesegera mungkin, mungkin tahun ini.
0: Okay.
1: Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang ketahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu,
1: yes,
0: ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kan di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, berarti pantengin aja, ditungguin aja. Tungguin gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih? Kalau teman Prodo pengin tahu update-nya.
1: Di sosmednya aku pastinya di RUTHGRCH untuk Instagramnya aku sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizer-nya sudah keluar semua.
0: Oh, wow.
1: Itu bisa di Passion Vibe Channel.
0: Oke.
1: Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar, bisa ditonton ya. Dan tadi bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Prodo FM seluruh Indonesia. Oke, last but not least, kira-kira apa ini yang mau disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Prodo seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Prodo di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi Murut.
1: Terima Congrats
0: kasih buat singlenya. Dan nanti ditunggu EP ya di tahun ini berarti. Nanti main lagi kesini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman produk seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyanyi favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kamu udah mendengarkan dan juga menonton melalui live YouTube-nya RRI Pusat ya, dari Jakarta, yang mana tadi juga sudah ada bintang tamu yang cantik ya, yang telah merilis single terbarunya, yaitu dari siapa tadi, ada Gracia-Gracianya jadi ya teman Pro 2, jangan lupa juga di cerita penutup hari malam ini ya. Ini udah masuk di cerita penutup hari kan ya. Mungkin dari teman Pro 2 sudah ada ide nih, kita mau ngomongin apa sih malam ini. Atau buat teman Pro 2 yang mau kirim-kirim salam, mau request-request juga bisa banget, langsung aja di line WhatsApp di 0811 3820 9090. Dan tentunya Ratri akan nemenin kamu di juga malam ini sampai jam 11 malam nanti. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Langsung Ratri puterin satu koleksi dari Nabila Takiyah, Cegil.

0: Pernah nggak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara, udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.
1: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
2: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya, kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
1: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
2: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
3: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan?

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

Oke, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Teman Pro 2, ternyata besok tuh udah masuk weekend ya, hari Sabtu. Mungkin teman Pro 2 juga udah banyak plan nih di weekend ini. Mungkin ada yang memilih di rumah aja santai-santai gitu ya, atau yang sudah punya plan bersama teman-temannya untuk hangout. Nih, kamu tuh sebenarnya tim yang mana sih, teman Pro 2? Boleh dong share ke Ratri di sini di 0811 3820 9090. Ratri juga masih tunggu untuk request dan juga salam-salamnya dari kamu ya, teman Pro 2. Jangan sampai ketinggalan, nanti tiba-tiba jam 11 baru kirim, ya nggak bisa dong. Oke, teman Pro 2, Ratri langsung puterin aja satu lagu dari Glenn Samuel, Will You. So, stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Di Bawah Tangan. Di sudut kota yang luput dari sorot lampu gedung pencakar langit, napas-napas pendek beradu dengan bau selokan yang mambat. Di sini, berdirilah sebuah rumah kecil, jauh dari kata sederhana. Di dalamnya, ada sebuah keluarga yang sedang bertaruh dengan nasib. Kisah tentang keluarga yang berjuang melawan kemiskinan yang tak kunjung reda. Seorang bapak yang setiap hari memeras keringat di bawah terik, mengadu raga sebagai tukang bangunan. Seorang ibu yang tangannya tak pernah kering dari busa sabun cucian milik orang lain. Dan seorang anak perempuan 15 tahun usianya yang baru saja dipaksa menelan kenyataan paling pahit, berhenti sekolah.

Di balik dinding papan yang mulai lapuk ini, tersimpan sebuah rahasia yang jarang sampai ke telinga kita. Sebuah kisah tentang mereka yang berjuang, terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang seolah tak pernah berujung.

0: pulang.
1: Duduk dulu, Pak.
2: Maaf.
1: Ini airnya. Bagaimana, Pak, kerja hari ini?
0: Ya, sepi lagi, Bu. Seperti biasa, si Mandor bilang proyeknya berhenti sementara. Yang ada hanya upah hari ini. Cukup untuk beli beras setengah kilo mungkin. Sebentar malam, kayaknya kita gelap-gelapan lagi, Bu.
1: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting kan kita masih bisa makan. Toh, hari ini Ibu juga dapat sayur dan tahu sisa dari rumah tempat Ibu mencuci. Masih bagus kok, Pak. Cuma tinggal dipanaskan saja.
0: Tapi mau sampai kapan kita hidup begini terus, Bu? Saya merasa bersalah sekali. Menjanjikan kalian hidup yang mapan, yang indah. Harusnya kalian bisa hidup lebih layak dari ini. Rasanya saya gagal, Bu, jadi laki-laki. Apalagi kalau melihat anak sendiri harus berhenti karena tidak punya uang 500 ribu.
1: Bapak, jangan bicara begitu. Bapak kan sudah peras keringat sampai tulang rasanya mau patah. Gusti Allah tidak tidur, Pak. Mungkin sekarang jalannya memang harus memutar sedikit. Semuanya cukup, Bapak. Nanti kalau dipikirkan, Bapak akan sakit.
3: Di rumah kecil itu, kata cukup seringkali dipaksa menjadi jawaban. Sebuah kata sakti yang digunakan untuk membungkam perut yang lapar atau menenangkan hati yang gundah. Malam turun perlahan menyelimuti rumah kecil itu. Tidak ada cahaya lampu yang menerangi ruangan, sebab meteran listrik telah lama padam. Mereka tak lagi sanggup membayar tagihannya. Kini, hanya sinar bulan yang menyelinap lewat celah-celah dinding papan, menemani mereka dalam sunyi. Dalam gelap, wajah-wajah lelah itu masih saling menatap, mencoba menguatkan satu sama lain meski hidup terasa semakin berat dari hari ke hari. Di rumah yang gelap itu, harapan tetap berusaha menyala, walau hanya sebesar nyala lilin yang hampir padam. Kehidupan seringkali membawa pilihan yang tidak mudah. Dan suatu hari, sebuah tawaran datang dari seseorang yang mungkin akan mengubah nasib keluarga kecil itu, atau justru mengubur mimpi yang tersisa.

0: pada kumpul semua ya. Eh, ada Nuninda juga. Begini, ada kabar baik buat keluarga ini. Ada kenalan saya, orangnya mapan, punya usaha. Tapi duda, Haji Furoda loh pak, dari kampung sebelah. Dia bermaksud mencari istri. Siapa tahu Nuninda berminat.
1: Maksudnya? Saya nggak salah dengar kan, Bu Mayang?
0: Iya, dia sedang cari istri. Kalau Dinda mau, hidupnya pasti terjamin.
2: Hah? Menikah? Dinda tidak mau, Bu Mayang. Dinda mau sekolah, bukan menikah.
0: Ya, memang umurnya memang lebih tua, sekitar 20 tahun di atas kamu. Tapi dia kaya loh. Dinda tidak perlu susah lagi. Siapa tahu kamu disekolahkan dengan baik, Dinda. Kamu bisa angkat derajat orang tua kamu nantinya.
3: Tidak. Dia masih anak-anak.
0: Coba pikir lagi, Pak Afan, Bu Sari. Dinda ini parasnya cantik, pintar lagi. Bapak Ibu, umur 15 tahun itu sudah ranum. Haji Umar itu duda kaya. Beda 20 tahun mah, gak masalah. Daripada tiap hari kita lihat Dinda luntang-lantung gak sekolah, mending bisa jadi nyonya. Keluarga kalian bisa terangkat dari lubang jarum ini.
1: Anak saya Dinda bukan beban. Apalagi kalau harus diserahkan ke aki-aki napas bau tanah itu. Hanya demi selembar uang. Dinda juga bisa belajar sendiri.
0: Ya, saya hanya menawarkan saja. Kalau berubah pikiran, Bapak dan Ibu atau Non Dinda bisa ke rumah ya.

tawaran itu pergi bersama debu yang berterbangan di pagi hari. Namun, kenyataan pahit tetap tinggal di sana. Di sudut rumah yang remang-remang, Dinda duduk sambil meremas kuat kedua tangannya dalam kamar. Ia mendengar semuanya, betapa takut dan sesak dadanya. Dinda bukan takut akan kemarahan ayahnya, namun ia sesak melihat harga diri orang tuanya yang sedang diinjak-injak oleh keadaan. Ia merasa menjadi beban yang tak kasat mata. Setiap bentakan ayahnya semalam adalah tamparan bagi Dinda. Bukan karena ia bersalah, tetapi karena ia merasa menjadi alasan ayahnya harus menahan malu. Kemiskinan seringkali memaksa orang untuk memilih jalan yang sulit. Namun, bagi keluarga ini, masa depan anak tetap lebih berharga daripada sekedar bertahan hidup hari ini. Tapi bahaya tidak selalu datang dengan wajah yang jelas. Kadang, ia datang dengan janji manis.

0: Bapak, Ibu, sudah makan? Ini Dinda bawa bakso. Siang tadi, Dinda keluar bantu-bantu Bu Arin untuk jaga anaknya. Pas pamit pulang, dikasih bakso. Makan yuk, Pak, Bu.
1: Wah, Bu Arin ini repot sekali. Tapi makasih ya, Dinda. Kebetulan Bapak baru saja sampai rumah. Ini juga lagi nunggu kamu pulang.
0: Begini, Pak. Tadi siang, ada orang datang ke tempat Bu Arin. Dinda dengar, katanya ada pekerjaan di Malaysia. Jadi pembantu rumah tangga, gajinya besar. Sebelum diberangkatkan, akan dilatih dulu.
2: Bapakmu dan ibu masih sanggup, Din. Tidak perlu.
0: Tapi ini kesempatan kita keluar dari kemiskinan, Bu.
1: Siapa yang menawarkan, Din?
0: Katanya ada agen, Pak. Dia bilang semuanya resmi. Kita tinggal menyiapkan diri aja. Administrasi mereka yang sediakan.

janji pekerjaan dengan gaji besar, dokumen yang katanya dapat diurus cepat, keberangkatan yang diam-diam tanpa proses yang jelas. Semua itu sering terjadi di bawah tangan dan seringkali berujung pada tragedi.

0: Beberapa minggu kemudian, Dinda pergi, tanpa pamit panjang, tanpa perlindungan yang jelas. Ia percaya, ini adalah jalan untuk membantu keluarganya. Namun, realita yang ia temui bukan pekerjaan yang dijanjikan. Dinda menjadi korban perdagangan orang.
1: Dinda anakku, seandainya kemarin bapakmu ini lebih hati-hati, kamu pasti masih bersama dengan kami. Seandainya bapak tidak silau oleh janji, kamu pasti masih di sini, masih bersama bapak dan ibu, meskipun hanya makan nasi dan garam.
2: Dinda cuma ingin membantu kita, Pak.
0: Kemiskinan adalah tembok tinggi yang seringkali tidak menyisakan ruang untuk memilih. Di balik dinding-dinding triplek pemukiman padat, jutaan keluarga berdiri di tepi jurang yang sama. Bertahan dalam impitan keadaan yang mencekik, atau berani mengambil langkah keluar meski tanpa arah yang pasti. Namun, ketika keputusasaan menjadi nahkoda, seringkali kita salah menentukan dermaga. Janji manis di bawah tangan, baik itu pernikahan dini maupun tawaran kerja luar negeri tanpa prosedur, bukanlah jembatan menuju kesejahteraan, melainkan jerat yang menghancurkan masa depan. Kini, bagi Pak Afan dan Bu Sari, doa adalah satu-satunya jembatan yang tersisa. Sebuah pengingat pahit bagi kita semua, bahwa ketika langkah diambil dalam ketergesaan dan ketidaktahuan, mimpi yang semula ingin dikejar, kini hanya tinggal angin lalu yang hilang di antara deru mesin kota. Jangan biarkan kemiskinan merampas akal sehat sebelum segalanya terlambat.

0: Pak, ini ada yang nawarin saya uang tambahan. Katanya biar urusannya dipercepat.
1: Terus kamu terima?
0: Belum sih, tapi jujur saya kepikiran.
1: Ratna, uang itu cepat habis. Tapi kalau kita kehilangan kepercayaan, susah balikinnya.
0: Iya ya, saya nggak mau hidup dengan rasa takut.
1: Keputusan jujur memang berat, tapi itu yang bikin kita tenang.
0: Baik Pak, saya tolak. Saya mau kerja bersih.
2: Kejujuran bukan sekedar pilihan, tapi fondasi masa depan yang lebih baik.

0: 90,9 MHz Perdua Radio Kupang, teman terbaik kamu. Oke teman Perdua, ini sudah ada yang masuk nih ya di line WhatsApp kita. Langsung aja kita bacain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Iki. Dan selamat malam tuh Rantas, Ratri cantik kembarannya Nagita Slavina, dan Antas ganteng kembarannya Raffi Ahmad, gitu katanya. Aduh, makasih loh ya Kak Iki ya. Ricky Dias di Tova mau request lagu dari Shakira judul Day Day ya. Semoga ini ya Kak Iki ya, rezekinya kita berdua, Ratri dan juga kembarannya Raffi Ahmad, bisa nular gitu ya sama kayak Raffi Ahmadnya. Iki mau selamat malam tuh pendukung dua negara Pildun 2026 yang masuk final hari Senin subuh, ada Argentina versus Spanyol nih. Untuk pendukungnya Argentina ada Tongker Abineno, Jimmy Bowling, terus Nefreda, James Cuemasa, Yane Melton Funai, Baimong, James Komesa. Ini kayaknya double nih namanya nih. Terus untuk pendukung Spanyol ada Jeropan Muti, Jackson Zeran, Ani, Dedi Manu, Dopernuban, terus ada Katuas, Topi Calon, dan juga ada Sandi. Kalau dari Iki sebagai fans berat Messi Argentina, tapi feeling Iki yang bawa pulang trofi Piala Dunia 2026 tuh Spanyol. Karena trofi Piala Dunia 2022 sebelum itu dibawa oleh Argentina, dan dua negara ini banyak pemain Barcelona. Jadi otomatis Argentina legowo dan tidak maruk untuk berturut bawa Piala Dunia. Pasti R dan semua sependapat dengan Iki kan? Sependapat enggak ya? Nanti kita cari tahu ya, tanya-tanyain buat penggemar Argentina yang lain gitu kali ya Kak Iki. Dan Iki saran aja pas final jangan taruhan banyak-banyak ya. Nanti kalau menang alhamdulillah, tapi kalau kalah kuah kosong. Dan ikan tunjuk alias garam sa. Oke. Iki punya pantun khusus buat Pak Sutri terlope-lope 2026, Ratri dan Antas yang dengar bantu cakep sa. Siap Kak Iki. Ini ngomong yang lagi di sana juga dengerin nih Kak Iki nih. Oke. Okay. Beli 5 kaleng sarden, masak nikmat bumbu kara, cakep. Percuma Antas gonta-ganti pasangan kalau Ratri masih bahagia. Ini maksudnya apa nih Kak Iki nih? Maksudnya apa nih Kak Iki nih? Lanjut lagi nih, banyak banget ternyata ya pantunnya ya. Jalan-jalan ke kota Paris, cakep. Antas lihat rumah berbaris-baris, cakep. Biar Antas mati di ujung keris, asal Antas dapat Ratri manis. Oke, lanjut lagi, masih ada lagi nih ya. Pokoknya jangan, apa namanya ya, jangan bosan-bosan kalau dengar pantun dari Kak Iki nih. Ini isinya cuma Ratri Antas doang ini. Malam-malam makan segoteng, cakep. Belinya di pasar Minggu, cakep. Ratri cantik yang Antas sayang, Abang Antas selalu setia menunggu. Weh, emang iya? Bentar, coba aku tanyain dulu orangnya deh nanti deh. Terakhir nih, kalau Ratri ke kilo 7, Antas juga ke kilo 8, cakep. Kalau Ratri tidak setuju, Antas juga balik belakang. Ini ngomong-ngomong ya Kak Iki, ini dia juga ikut ketawa nih. Kak Iki terima kasih banyak ya untuk hiburannya malam ini. Kayak apa, kayak udah lama banget gitu gak baca pantun dari Kak Iki ya. Oke. Makasih banyak ya Kak Iki. Buat teman Prodo juga jangan bosan-bosan untuk dengerin pantun dari Kak Iki. Ini isinya cuman Ratri dan juga Antas gitu ya. Langsung aja deh untuk apa namanya, lagu yang direquest sama Kak Iki, ada Shakira, Day Day. Stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.

Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out, karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, pasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Teman terbaik kamu masih dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Masih sama Ratri di sini dan teman produk karena besok nih weekend ya. Kamu tuh sebenarnya orangnya tuh lebih suka weekend bangun siang atau tetap jadi morning person kayak weekdays seperti pada umumnya gitu teman produk. Kalau Ratri sendiri sih ya di weekend, misal weekend libur nih ya, pengennya tuh bangun di siang aja gitu, kayak sambil menikmati waktu dalam kesendirian ini. Tapi kalau Ratri ada plan gitu ya untuk jalan-jalan, sebisa mungkin Ratri menjadi morning person demi bisa menikmati waktu untuk quality time gitu ya teman berdua. Nah, kalau kamu sendiri tuh seperti apa sih morning person, tetap jadi morning person atau bisa bangun siang aja? Coba di kolom komentar, nggak ada di sini. Coba ceritain versi kamu di line WhatsApp kita di 0811 3820 9090, atau bisa melalui DM Instagramnya RRI Produa Kupang. Bisa juga melalui live chatnya RRI Digital di Produa FM Kupang. Selain ini, Ratri akan putarkan satu lagu

0: FM。
1: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: FM。
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Nasib, nasib. Sudah di rantauan, ngekos, masak sendiri, nyuci sendiri.
1: Ih, kenapa airnya dibiarkan mengalir begitu saja? Itu kan namanya pemborosan.
0: Biar bersih, Mbak.
1: Ya ampun, itu kan sudah habis dibilas. Sana matikan keran airnya. Mana sekarang lagi musim kemarau, air bersih juga susah tahu. Kamunya boros lagi. Nanti kamu dimarahin ibu kos loh.
0: Wah wah, jadi ini biangnya yang suka buang-buang air bersih.
2: Maaf Bu, kami janji tidak akan boros air bersih lagi.
1: Kami? Jangan ngajak-ngajak dong, kamu pelakunya.

90,9 MHz berdua RR Kupang, teman terbaik kamu. Gak kerasa ini udah mau menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya, teman Pro 2. Yang mana Ratri juga harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Tapi jangan sedih dulu, besok juga kita akan masih seru-seruan bareng bersama dengan host-host kece dari Pro 2 Kupang ya. Dan sebelum kita mengakhiri di malam hari ini ya, teman Pro 2, Ratri mau kasih satu lagu buat kamu dari Geri Gani, Rusuk versi timurnya nih, teman Pro 2 ya. Dan selamat berakhir pekan, happy weekend ya teman Pro 2, yang besok mungkin entah mau diam di rumah saja atau mau jalan-jalan, nikmati waktu libur kamu ya. Yang penting mood kamu harus tetap terjaga di hari Senin nanti, karena kita juga harus menerima kenyataan mana nih yang menang antara Argentina dan juga Spanyol. Oke, terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah mendengarkan Ratri dari Sore Ceria sampai di juga malam ini. Tetap jaga kesehatan, jaga mood yang baik, tetap semangat juga untuk besok. Ini dia satu lagu, dan setelah ini kita akan masuk di Jazz Music sampai jam 12 malam. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia.

0: Kita udahan aja ya.
1: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Coldwell FM。
1: Kita udahan aja ya.
2: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro 2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Kamu mungkin pernah bertanya bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian, Oppenheimer, yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia. Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of G. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20 Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensinya yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini juga membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Produa, sampai di sini tugas saya menemani kamu sepanjang hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Saya yang bertugas Ratrina Dewi mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok, Sabtu 18 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Produa FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

tidak mudah putus asa oleh kegagalan. Batin yang memahami kenyataan sebagaimana adanya adalah batin yang kokoh, seperti gunung yang tidak terguncang oleh angin. Sang Buddha bersabda bahwa dunia ini bagaikan rumah yang terbakar. Ketika rumah terbakar, orang bijaksana tidak sibuk menghiasi rumah, tetapi mencari jalan keluar. Perlindungan sejati bukanlah memperindah samsara, tetapi memahami jalan pembebasan dari penderitaan. Dengan memahami empat kebenaran mulia dan menapaki jalan mulia berunsur delapan, seseorang membangun perlindungan yang melampaui kelahiran dan kematian. Perlindungan sejati juga berarti mengembangkan cinta kasih dan welas asih. Orang yang hatinya dipenuhi metta tidak mudah disakiti oleh kebencian orang lain. Orang yang hatinya luas tidak sempit oleh dendam. Dalam Karaniya Metta Sutta, Sang Buddha mengajarkan cinta kasih tanpa batas sebagai perlindungan batin yang agung. Ketika batin dipenuhi cinta kasih, bahkan racun kebencian pun kehilangan kekuatannya. Akhirnya, para hadirin yang berbahagia, marilah kita merenungkan bahwa perlindungan sejati bukanlah sesuatu yang instan, tetapi buah dari latihan terus-menerus. Dhamma adalah benteng kehidupan yang harus dibangun setiap hari melalui kesadaran, kebijaksanaan, dan perbuatan baik. Ketika dunia di luar penuh ketidakpastian, Dhamma menjadi pijakan yang kokoh. Ketika hidup menghadirkan suka dan duka, Dhamma menjadi penuntun yang menenangkan. Semoga melalui perenungan ini kita semua semakin memahami bahwa perlindungan sejati tidak berada di luar diri kita, tetapi tumbuh dalam batin yang dilatih dengan Dhamma. Semoga kita semua berani berlindung pada kebenaran, hidup dalam kebajikan, dan menapaki jalan yang membawa pada kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang tidak tergoyahkan oleh perubahan dunia. Saya akhiri sabbesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Shoti hotu, namo buddhaya.

Pembacaan doa umat Buddha sebelum berangkat kerja.

Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sabbabuddhanubhavena, Sabbadhammanubhavena,

0: Dengan kekuatan semua Buddha, dengan kekuatan semua Dhamma, dengan kekuatan semua Sangha, dengan kekuatan ketiga mustika, mustika Buddha, mustika Dhamma, mustika Sangha, dengan kekuatan 84.000 kelompok Dhamma, dengan kekuatan Tipitaka, dengan kekuatan siswa-siswa sang pemenang, semoga semua penyakit, semua ketakutan, semua rintangan, semua musibah, semua tanda-tanda jelek, semua malapetakaku menjadi lenyap adanya. Semoga aku senantiasa berusia panjang, berkekayaan melimpah, berkemuliaan luhur, berkedudukan terhormat, berkekuatan besar, berparas bagus, dan berkebahagiaan dalam. Semoga penderitaan, penyakit, rasa takut, permusuhan, kesedihan, seteru, musibah, serta segala macam rintangan apapun, semua lenyap berkat kekuatan ini. Semoga kemenangan, keberhasilan, harta, keuntungan, keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kekuatan, kemakmuran, panjang umur, paras bagus, kesejahteraan, kemajuan, kedudukan, usia 100 tahun, dan keberhasilan hidup ada padaku. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada padaku. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada padaku. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Sangha, semoga kesejahteraan selalu ada padaku. Sadu, sadu.
1: Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kau tanggung, saat itu kamu sedang belajar tentang kemurahan hati. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

syair pelimpahan jasa. Syair ini adalah syair-syair tentang pelimpahan jasa, di mana kita membagikan jasa-jasa kebajikan yang sudah kita lakukan kepada para sanak keluarga yang telah meninggal, para leluhur, para makhluk yang membutuhkan jasa kebajikan.

0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Mari kita senantiasa saling bahu-membahu untuk menjaga dan meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan, menjaga kondusivitas wilayah, serta mendukung percepatan pembangunan.
2: Untuk peding gelombang sendiri, untuk perairan Kupang Rote, khususnya di perairan utara Kupang Rote, selat Puku Aku itu masih sedang.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Aliansi Sipil desak DPRD NTT kawal rekrutmen Akpol, soroti dugaan titipan peserta luar daerah. BMKG mengimbau masyarakat waspada gelombang sedang di perairan Kupang Rote. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Bersama saya, Fongki Lete. Kami awali informasi yang pertama. Bulog Rote memastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Sanggoen, Kabupaten Rotendao dalam kondisi aman dan diperkirakan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 5 bulan ke depan. Rudi Hartono melaporkan.
4: Pastikan ketersediaan stok beras dalam kondisi aman untuk 5 bulan ke depan. Selain itu, Bulog Rotendao juga terus melakukan penyerapan gabah hasil panen petani lokal sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan daerah. Demikian disampaikan Kepala Gudang Bulog Rotendao Leksindolu ketika diwawancari RRI di ruang kerjanya Jumat 17 Juli 2026 mengatakan, hingga pertengahan Juli 2026 stok beras yang tersedia di Gudang Bulog Sanggoen mencapai sekitar 1.100 ton. Stok tersebut berasal dari pengadaan beras dalam negeri dan hasil penggilingan mitra Bulog. Menurutnya jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dan penyaluran beras di wilayah Rotendao selama 4 hingga 5 bulan ke depan.
5: Ketersediaan stok di gudang Sanggoen itu ada di angka kurang lebih 1.100 ton, itu dari beberapa entitas ya, beberapa jenis ya, mulai dari jenis pengadaan dalam negeri, artinya pengadaan beras lokal itu ada di angka 1.426 ton dan hasil giling atau dari mitra pengadaan gabah itu ada di angka 114 ton. Jadi saya rasa ini cukup untuk 4 atau 5 bulan ke depan untuk penyaluran di Kabupaten Rotendao.
4: Selain menjaga ketersediaan stok Bulog, juga aktif mendukung pelaksanaan program gerakan pangan murah, Leksi menjelaskan Bulog selalu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta instansi terkait untuk menyediakan kebutuhan pangan setiap kali kegiatan tersebut dilaksanakan.
5: Program gerakan pangan murah ini kita sering atau selalu ya berkoordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan Kabupaten Rotendao. Bila mana itu dibutuhkan atau bila mana itu ada jadwal yang dikeluarkan dari dinas terkait, maka kami Bulog pada prinsipnya siap bekerja sama, siap menyediakan pangan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
4: Bulog berharap sinergi dengan pemerintah daerah dan para petani terus terjalin sehingga ketersediaan pangan di Kabupaten Rotendao tetap terjaga sekaligus memberikan kepastian pasar bagi hasil panen petani lokal. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Mesak Mura, menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan menekan angka kemiskinan di Kabupaten Kupang. Hal itu disampaikannya saat kegiatan peluncuran penyaluran bantuan pangan intervensi pengendalian kerawanan pangan tahun 2026 di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Ia mengapresiasi perhatian pemerintah pusat kepada Kabupaten Kupang melalui program bantuan pangan, sekaligus memberikan penghargaan atas langkah Bupati Kupang yang sebelumnya meluncurkan produk beras lokal Kupang Emas dan Generasi Kupang Emas. Menurutnya, upaya tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian pangan berbasis potensi lokal.
6: Kabupaten Kupang luar biasa. Tadi barusan kita bersama-sama Pak Bupati launching beras pengemas dan juga generasi Kupang Emas. Langkah-langkah Pak Bupati sudah semakin luar biasa, dan kami sebagai anggota DPRD tetap mendukung apa yang menjadi yang terbaik berpihak untuk rakyat kecil, dan tetap ketahanan pangan menjadi prioritas kita semua. Dari badan pangan juga memperhatikan kita dengan beberapa porsi pelayanan terhadap bantuan pengendalian badan pangan di khususnya kita Kabupaten Kupang. Tentunya ini hal yang baik, tetapi kita dorong supaya kita juga punya kekuatan sendiri untuk tetap pada ketahanan pangan kita.
3: Meski demikian, ia mengingatkan bahwa bantuan pemerintah harus menjadi pemicu bagi daerah untuk semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ia menegaskan Kabupaten Kupang memiliki potensi pertanian yang besar sehingga mampu memenuhi kebutuhan beras masyarakat tanpa bergantung pada pasokan dari luar daerah. Menurutnya, keberadaan beras lokal yang diproduksi petani Kabupaten Kupang dapat menggerakkan ekonomi daerah. Ya, memperkirakan apabila ribuan masyarakat secara rutin membeli beras lokal setiap bulan, maka perputaran uang yang terjadi dalam sepekan mencapai miliaran rupiah dalam setahun dan juga langsung dinikmati petani serta pelaku usaha lokal. Kita beralih ke informasi lainnya. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono bersama Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, dan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Roj Adiwibowo gelar Coffee Morning, perkuat sinergitas. Vence Sakarias melaporkan.
7: Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono bersama Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Polisi Rudi Darmoko, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roh Adiwibowo, menggelar kegiatan Coffee Morning pada Kamis 16 Juli 2006 di ruang lobi Makorem 161 Wirasakti. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban menjadi wadah untuk memperkuat sinergitas dan soliditas TNI, Polri, dan Kejaksaan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan Rem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menegaskan kegiatan Coffee Morning merupakan sarana untuk menyamakan visi, menyamakan langkah, dan memastikan bahwa dalam melaksanakan tugas hadir tim yang solid untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di wilayah Nusa Tenggara Timur.
1: Karena tidak ada kata lain selain kita harus senantiasa menjaga dan meningkatkan jalinan kerjasama dalam sinergitas yang tinggi guna saling mendukung antara jajaran TNI AD dalam hal ini Korem, baik tentang berbagai peristiwa sosial yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan berbagai kegiatan dan satuan jajaran Korem 161 Wira. Saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan kerjasamanya selama ini dengan Korem yang harus terus kita jaga dan kita tingkatkan. Mari kita senantiasa saling bahu-membahu untuk menjaga dan meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan, menjaga kondusivitas wilayah serta mendukung percepatan pembangunan di Nusa Tenggara Timur.
7: Sementara itu, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menyampaikan apresiasi atas hubungan harmonis yang selama ini telah terjalin. Ia menegaskan institusi memiliki komitmen yang sama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Adiwibowo menegaskan sinergitas antar lembaga merupakan sebuah keharusan dalam menjalankan tugas negara. Komunikasi yang semakin intens dan terstruktur, hubungan kerjasama yang selama ini berjalan dengan baik akan semakin kuat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Komandan Kodim 1604 Kupang Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto menunjukkan kepedulian kepada masyarakat di tengah persiapan pembangunan 3 jembatan strategis di Kabupaten Kupang. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Cengge.
8: Bapak, Mama, gimana kabarnya? Sehat?
9: Sehat.
8: Saya lagi bawa oleh-oleh. Beras sama telur. Mau sendiri?
10: Komandan Kodim 1604 Kupang Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto menunjukkan kepedulian kepada masyarakat di tengah persiapan pembangunan 3 jembatan strategis di Kabupaten Kupang. Selain meninjau lokasi proyek jembatan, Komandan Kodim 1604 Kupang Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto menyalurkan bantuan sembako kepada warga yang tinggal di sekitar jembatan yang akan dibangun Satgas Jembatan Yon Sipur 13 Karya Etmaka. Bantuan sosial berupa 150 karung beras kemasan 5 kg dan 150 rak telur disalurkan kepada 150 kepala keluarga di sekitar jembatan Nunbisa, Noel Bisnaen, dan Kapsali. Penyaluran bantuan dilakukan usai Dandim meninjau 3 lokasi pembangunan jembatan yang dijadwalkan berlangsung selama 6 bulan, mulai Juli hingga Desember 2026. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah untuk memperkuat konektivitas wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kupang.
11: Memang tidak semua bisa kami beri, namun setidaknya ini bisa mewakili bahwa kami ada di tengah-tengah masyarakat, mengatasi kesulitan masyarakat bersama-sama usul pemerintah daerah di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten.
10: Aksi peduli kasih di kawasan objek strategis mendapat sambutan positif dari masyarakat, terutama upaya penyelesaian masalah infrastruktur jembatan yang menjadi harapan masyarakat, sebab kerusakan jembatan menjadi kendala utama mobilitas warga, terutama saat musim hujan ketika akses transportasi kerap terputus akibat banjir.
12: Artinya ini TNI turun langsung ke masyarakat untuk melihat kondisi masyarakat di desa Olat. Ini suatu ungkapan syukur bagi kami pemerintah desa sekaligus masyarakat juga sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh TNI. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
13: Harapannya?
12: Ya, harapannya dengan kegiatan ini mungkin masyarakat dengan kondisi jembatan yang ada sesuai rencana yang disampaikan oleh media bahwa akan diperbaiki jembatan Lubis oleh TNI. Ini suatu harapan yang selama ini digumuli oleh kami masyarakat desa Lubis dengan akses jembatan yang sudah terputus sejak tahun 2022 31 Desember.
10: Kehadiran TNI melalui pembangunan infrastruktur yang disertai aksi sosial menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada sarana fisik, tetapi juga kepedulian terhadap masyarakat. Bantuan sembako diharapkan dapat meringankan beban warga sembari menanti rampungnya pembangunan jembatan yang akan menjadi akses vital bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kami hadirkan informasi berikut. Aliansi Sipil desak DPRD NTT kawal rekrutmen Akpol, soroti dugaan titipan peserta dari luar daerah. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
14: Polemik rekrutmen Taruna Akademi Kepolisian atau Akpol di Nusa Tenggara Timur kembali mencuat. Aliansi Peduli Masyarakat Sipil mendatangi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan ketidakadilan dalam proses seleksi calon Taruna Akpol. Ketua Komisi 1 DPRD NTT, Julius Uli, menyatakan DPRD menyambut baik aspirasi tersebut dan mengaku persoalan itu juga menjadi perhatian serius bagi anggota Dewan.
15: Dan atas nama anggota Dewan juga sesungguhnya kami juga melihat ini sebagai suatu keprihatinan. Yang kenapa? Anak-anak NTT itu bukan kurang berkualitas, hanya mungkin saat ini belum menemukan momen yang tepat. Kedepan kita harus lihat, ya, karena kita tidak pernah kalah soal intelektualitas. Ada jenderal-jenderal kita yang ada di sini, ya, dan itu saudara-saudara itu membuktikan bahwa anak-anak NTT tidak kurang kualitasnya, tidak kurang SDM-nya.
14: Aktivis Aliansi Peduli Masyarakat Sipil, Sarah Lerimboit, menilai proses seleksi Akpol di Nusa Tenggara Timur selama 3 tahun terakhir terus memunculkan dugaan dominasi peserta dari luar daerah, termasuk anak pejabat yang memanfaatkan aturan domisili untuk mengikuti seleksi di Nusa Tenggara Timur. Menurut Sarah, kebijakan afirmasi yang seharusnya memberikan peluang lebih besar bagi putra-putri daerah justru diduga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
16: 3 tahun kita turun ini, kami geram melihat hasil pengumuman calon Taruna Akpol Panda NTT yang berulang kali didominasi oleh anak-anak pejabat dan pendatang dari luar daerah. Dan sekarang ini NTT sudah dipelesetkan menjadi Nusa Tempat Titip atau Nusa Titipan Taruna. Dan bagi anak-anak elit luar daerah yang menghindari ketatnya persaingan di Pulau Jawa. Jadi nama itu dipelesetkan karena tempat ini udah jadi tempat titipan anak-anak perwira, anak-anak orang kaya, anak-anak berduit untuk masuk ke sini.
14: Aliansi juga mendesak DPRD NTT segera memanggil Polda NTT melalui rapat dengar pendapat serta mendorong perubahan kebijakan rekrutmen. Mereka mengusulkan agar kuota afirmasi diprioritaskan bagi putra-putri asal NTT. DPRD NTT menyatakan akan mengawal perkembangan persoalan tersebut dan membawa aspirasi masyarakat kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam proses rekrutmen Akpol. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: BMKG imbau waspada gelombang sedang di perairan Kupang Rote. Yana Plugi melaporkan.
13: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Tenau Kupang mengimbau masyarakat, khususnya operator kapal dan nelayan, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca laut di wilayah perairan Kupang Rote. Gelombang laut masih berada di kategori sedang, disertai angin kencang yang berpotensi mempengaruhi keselamatan pelayaran. Kepala BMKG Maritim Tenau Kupang, Yandri Tunggah, ketika dikonfirmasi RRI melalui sambungan telepon mengatakan, hingga hari ini, tinggi gelombang di perairan utara Kupang Rote masih berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang. Sementara kecepatan angin rata-rata mencapai 10 hingga 25 knot, dengan kecepatan maksimum berkisar 20 hingga 28 knot. Tersebut masih berpengaruh terhadap aktivitas transportasi laut, khususnya lintasan Kupang Rote maupun sebaliknya.
2: Untuk ketinggian gelombang sendiri untuk perairan Kupang Rote, khususnya di perairan utara Kupang Rote, sedang pukul aku itu masih sedang, itu berkisaran 1,25 meter hingga 2,5 meter, dengan kecepatan angin itu rata-ratanya dari 10 sampai 25 knot, dengan kecepatan tertingginya itu di rata-rata di 28 knot. Jadi memang untuk sampai dengan hari ini angin itu masih kencang ya. Terus gelombang juga masih kategori sedang.
13: Yandri menjelaskan peringatan dini gelombang tinggi masih berlaku hingga 18 Juli dan akan terus diperbaharui sesuai hasil pemantauan BMKG. Sementara itu, wilayah selatan Nusa Tenggara Timur, terutama perairan selatan Sumba, Saburai Jua, hingga Samudra Hindia, berpotensi mengalami gelombang lebih tinggi dengan angin yang di beberapa lokasi dapat melebihi 30 knot.
2: Untuk nelayan sendiri, kami mungkin dari himbauan kami itu tetap pantau informasi BMKG. Yang berikut juga, kalaupun harus mencari, himbauan kami kalau bisa memperhatikan informasi cuaca dulu, terus menentukan area-area yang mana daerah tangkapan itu yang tidak terdampak terhadap gelombang tinggi dan angin kencang ini, Pak.
13: BMKG mengingatkan seluruh pengguna transportasi laut, nelayan, serta masyarakat pesisir agar selalu memperhatikan informasi cuaca terbaru sebelum beraktivitas di laut. Kewaspadaan dan kepatuhan terhadap peringatan dini diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan akibat gelombang tinggi dan cuaca buruk. Dari Kabupaten Rotendao, Yan Aplugi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ikebana Kupang merupakan organisasi paguyuban diaspora fokus pada kegiatan sosial, mempererat ikatan persaudaraan, rasa memiliki, dan juga berbagi rasa. Ana Lopo melaporkan.
17: Orang tua Ikebana dan juga himpunan ini selain mempererat persaudaraan, mempererat rasa memiliki, kebersamaan dan lain sebagainya, juga sebagai contoh dan teladan orang tua kami di tanah rantau.
18: Ikatan Keluarga Besar Nakekeo Kupang yang merupakan organisasi paguyuban diaspora di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berfokus pada solidaritas sosial, harmoni sosial warga, dan pembangunan daerah. Dosen Universitas Widya Mandira Kupang, Johanna Francisca Medo kepada RRI di Kupang menegaskan, Ikebana bukan sekedar organisasi kekerabatan, melainkan komunitas nilai-nilai yang bertumbuh dari solidaritas, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dalam menjawab kebutuhan nyata warga, baik melalui program sosial, penguatan ekonomi keluarga, maupun kerja-kerja kemanusiaan.
17: Saya pernah punya pengalaman ketika anggota saya waktu itu saya masih mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam regis ataupun dalam mengurus tugas akhir print dan lain sebagainya. Itu orang tua Ikebana sangat support, memberikan alat print dan beberapa bantuan-bantuan lain supaya anak-anak mahasiswa yang ada di Kota Kupang itu semuanya mampu menyelesaikan pendidikan secara baik. Kemudian ada juga beberapa kasus kecelakaan, kesulitan apapun itu, pasti orang tua Ikebana akan tanam kaki untuk menghimpun anak-anak urus segala proses administrasi yang ada di Kota Kupang.
18: Sekretaris Ikebana Kupang Yermias Panti Gani menegaskan, organisasi Paguyuban Ikebana merupakan organisasi resmi karena memiliki struktur badan pengurus dan sekretariat yang dibangun orang tua asal Nakekeo untuk membantu anak muda khususnya mahasiswa saat melakukan diskusi bersama.
19: Kebetulan orang tua Ikebana merelakan tempatnya, kami membangun sebuah sekretariat dan itu dapat berjalan dengan baik. Dari hari ke hari mereka menghimpun, teman-temannya ada di situ, lalu mereka berdiskusi dengan cara mereka sendiri dan kami sebagai orang tua melihat itu sebagai hal positif. Ada kegiatan-kegiatan membutuhkan misalnya banyak orang dan seterusnya, tidak perlu kita di aula atau di hotel dan segala macam. Kita diskusi dengan cara kita di tempat itu dan dari berbagai aspek kita penghematan sudah kita jalankan dan mereka bisa ketemu sesama teman di tempat itu.
18: Ikatan keluarga besar Nakekeo Kupang merupakan paguyuban warga asal Kabupaten Nakekeo Flores yang tinggal di Kota Kupang, memiliki dana sosial di mana dana tersebut berasal dari iuran setiap kepala keluarga sebesar Rp10.000 setiap bulan dalam upaya pengembangan pemakaman umum bagi warga Nakekeo. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bandara Jek Ukat di Kabupaten Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur resmi beroperasi dengan penerbangan perdana rute Kupang Kefamenanu pada Rabu 15 Juli 2026 lalu. Pendaratan pesawat perdana dari Bandara El Tari Kupang berlangsung pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah dan disambut dengan water salute dan kembali lepas landas ke Kupang pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. PT PLN Persero menyatakan telah mengamankan pasokan listrik selama kegiatan tersebut. Tim dari PLN UP3 Kupang, ULP Kefamenanu, dan PLN Nusa Tenggara telah bersiaga sejak pagi di titik krusial bandara dengan menyiapkan satu unit genset yang disiagakan sebagai cadangan. Manajer PLN UP3 Kupang, Nicholas Dennis Adrian, mengatakan listrik yang stabil menjadi fondasi utama operasional bandara dan penunjang pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan RIRDTL. Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT Eko Sulistiono menegaskan PLN terus berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur strategis di NTT melalui penyediaan energi yang andal bagi masyarakat. Saudara, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai mengakselerasi berbagai langkah strategis setelah resmi menerima surat keputusan penetapan sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional ke-22 dengan NTB serta DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyangga pada tanggal 23 Juni 2026. Dukungan penuh dari DPRD NTT memperkuat optimisme daerah dalam mempersiapkan penyelenggaraan ajang olahraga nasional secara maksimal. Alotani selengkapnya melaporkan.
20: Provinsi sudah mendapatkan SK menjadi tuan rumah PON sama NTB dan DKI sebagai provinsi penyangga. Dari SK itu, pemerintah provinsi sudah melakukan berbagai langkah strategis sebagai langkah pendahuluan.
21: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nusa Tenggara Timur, Dr. Alfonsus Theodorus menyampaikan upaya pemerintah menghadapi tuan rumah PON dalam dialog Kupang Menyapa Jumat 17 Juli 2026. Menurut Alfonsus Theodorus, dana cadangan PON sudah disahkan senilai Rp250 miliar rupiah dan fiskal sudah disimpan mulai tahun 2026. Tahun 2026 sebesar Rp75 miliar rupiah, tahun 2027 sebesar Rp75 miliar rupiah, dan tahun 2028 sebesar Rp100 miliar rupiah.
20: Dari angka ini, kami sudah melakukan perhitungan-perhitungan teknis. Tentu saja perhitungan-perhitungan teknis itu harus bisa menjawab apa yang menjadi komponen-komponen inti daripada satu penyelenggaraan PON. Pada saat kita di KONI kemarin rapat, tanggal 9 Juli, Pak Ketum, KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur,

0: dalam kondisi keterbatasan anggaran maupun sarana-prasarana olahraga pendukung. Menurut Emi Nomleni, tuan rumah PON merupakan sebuah kesempatan baik untuk menyampaikan kepada dunia luar tentang kondisi Nusa Tenggara Timur yang memiliki banyak potensi dengan berbagai konsekuensinya.
1: Sejak awal kita sudah bersama-sama dengan pemerintah untuk menyiapkan anggaran setiap tahunnya. Kita mencoba untuk menetapkan dana cadangan setiap tahunnya, kita menyiapkan anggaran, dan tentu DPRD memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah untuk kita mensukseskan tanggung jawab yang diberikan oleh negara untuk kita melaksanakan PON. Sehingga untuk penganggaran tentu kita juga sangat memahami dengan kondisi-kondisi kita hari ini, tetapi kita terus menyiapkan untuk kita bisa membuat dana-dana cadangan. Dan yang tahun lalu ya Pak Alfons ya, itu sudah kita siapkan dana cadangan tahun pertama untuk nanti selanjutnya sampai di 2028.
0: Memantapkan persiapan menghadapi tuan rumah PON, KONI Nusa Tenggara Timur menggelar rapat kerja daerah bersama KONI Kabupaten Kota dan pengurus cabang olahraga provinsi di Kupang, Jumat 17 Juli 2026. Agenda yang dilakukan dalam Rakerda KONI NTT 2026 adalah pembahasan rancangan program KONI Provinsi tahun 2026-2030, membahas tindak lanjut hasil munaslup KONI Pusat tahun 2026, membahas strategi pembinaan olahraga prestasi menuju PON, dan menetapkan jumlah cabang olahraga dan venue pertandingan yang akan tersebar pada kabupaten kota di Provinsi NTT dalam penyelenggaraan PON ke-22 tahun 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Aliansi Sipil desak DPRD NTT kawal rekrutmen Akpol, soroti dugaan titipan peserta luar daerah. BMKG mengimbau masyarakat waspada gelombang sedang di perairan Kupang, Rote. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja bertugas. Saya Fongkile yang mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkenalkan.

Dikawasan Topel Lelopan, Oi Bobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, good morning. Apa kabar teman Pro 2 di hari Sabtu menyenangkan ya? Untuk 18 Juli 2026, Angela Ivania kembali menemani hadir teman Pro 2 dalam rangkaian Sepada Pagi Pro 2 untuk hari yang baru dan happy weekend untuk semua teman Pro 2. Apa kabar? Baik? Atau mungkin juga ada yang kurang enak badan, ada yang lagi sakit, atau mungkin juga tanggal-tanggal segini keuangan kita juga udah mulai menunjukkan hal yang membuat kita agak sedikit deg-degan ya. Tapi yang pasti enjoy di pagi hari ini. Selamat pagi juga untuk masyarakat Kota Kupang yang udah mulai melakukan aktivitas, udah memenuhi juga seputaran El Tari, Car Free Day di sepanjang pagi hari ini. Atau mungkin ada dari antara teman Pro 2 juga yang pertama kali mendengarkan Pro 2 FM Kupang dan baru pertama landing ya di Kota Kupang. Enjoy Kupang dengan segala situasi indah di sepanjang hari-hari yang sangat apa ya, punya cerita lah teman Pro 2 ya. Dan pagi ini juga ada beberapa teman Pro 2 yang memang udah planning mungkin mau ke luar kota. Seperti salah satunya adalah Kakak Ratri bersama suami yang katanya mau menikmati dulu indahnya Pulau Semau, keindahan Pulau Semau. Iya deh. Untuk teman Pro 2 semuanya, Angel hadirkan Sepada sampai di pukul 10 pagi nanti dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah Angel siapkan. Dan kamu juga bisa request lagu apapun itu ya di 0811-3820-9090 dan line telepon kita 0380-829-377. Yang mau menyampaikan ucapan good morning, selamat pagi, atau juga salam-salam, request lagu, boleh banget Angel tunggu sampai di pukul 10 siang nanti. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, Bazi with 315 ya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan yang pastinya teman Pro 2, sejumlah informasi-informasi seru juga udah Angel siapkan menemani aktivitas kamu hari Senin. Hari Senin masih lama ya. Tapi yang pastinya happy weekend untuk semua teman Pro 2. Gimana? Apakah punya planning juga teman Pro 2 untuk menikmati hari libur ini? Mungkin terhitung dari kemarin ya. Karena kalau kemarin kan hitungnya kerja dari rumah. Tapi ya udah. Intinya udah diselesaikan dan sekarang kita relax dulu kali ya teman Pro 2. Nah, ada sejumlah informasi nih teman Pro 2. Ini salah satunya dari Post Malone yang bakal menjadi headliner di closing ceremony FIFA World Cup 2026. Jadi panggung penutup Piala Dunia 2026 bakal menghadirkan salah satu nama besar di industri musik dunia. Salah satunya adalah Post Malone yang dipastikan akan menjadi headliner closing ceremony yang digelar di MetLife Stadium New York menjelang laga final antara Argentina dan Spanyol pada 20 Juli mendatang. Ya, penyanyi yang dikenal lewat lagu-lagu seperti Circles, Sunflower, I Had Some Help ini juga bakal memimpin pertunjukan yang dimulai sekitar 90 menit sebelum kick off. Waduh, 1 jam ya. Luar 1 jam lebih nih teman berdua. Dan ya tidak sendiri karena Post Malone juga akan berbagi panggung dengan sejumlah nama seperti Jennifer Hudson, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, ada Robbie Williams hingga Tom Cruise dan I Show Speed. Keren juga ya teman Pro 2, ini kayak kita baru ya kan selama ini juga ada beberapa nama-nama besar seperti BTS, kemudian juga Shakira yang nanti bakal tampil ya untuk penutup dari seremoni FIFA World Cup. Oh iya, itu di halftime-nya ya teman Pro 2, ini beda lagi. Oh oke, okay. Dan tentunya acara ini sekaligus menjadi penutup edisi bersejarah Piala Dunia 2026 yang untuk pertama kalinya kalau mau dibilang teman Pro 2 ya, ini diikuti oleh 48 negara peserta. Gimana menurut kamu nih?

sahabat RRI siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

0: Piala Dunia 2022. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Good and sweet, hi, hi teman Radua, selamat pagi semuanya. Yang lagi berbahagia di 18 Juli 2026, selamat pagi, selamat berulang tahun juga. Angel doakan di usia yang semakin bertambah, teman Radua juga punya kehidupan yang lebih bahagia, terberkati ya, dan dipenuhi oleh kebahagiaan. Intinya adalah bahagia ya, dengan apapun itu yang kamu dapati. Yes, dan selamat pagi juga ya, untuk teman Radua yang pagi ini lagi sementara katanya ke pasar ya. Selamat pagi untuk Arni juga dari Oeba, melaporkan katanya langsung dari pasar Oeba. Ramai banget Kak Angel, masyarakat Kota Kupang juga yang memenuhi pasar Oeba. Apalagi pagi ini banyak ikan segar-segar. Betul banget teman Radua. Pagi-pagi kalau ke pasar paling suka adalah ke salah satunya di Oeba, itu karena kita dapat memilih varian ikan yang segar, kemudian juga dengan harga yang bervariasi ya. Dan yang paling penting adalah bisa nawar, itu sih teman Radua. Jadi bukan ikan aja, kayak udang, cumi-cumi. Kalau Angel jujur aja, Angel paling suka hunting telur ikan ya. Kadang ada, kadang juga kalau misalnya datangnya telat berarti ya habis gitu. Tapi dengan harga yang murah meriah juga. Selamat pagi, thank you Arni untuk laporannya ya. Dan yang pastinya teman Radio masih ditunggu terus di 08 11 38 20 90 90. Dan line telepon kita di 0 380 829 377. Kabar dari kamu pagi ini. Ada kabar dari Lisa Blackpink yang baru saja berekspansi bisnis hingga ke Amerika Serikat ya teman Radua. Jadi laut perusahaan milik Lisa Blackpink ini resmi memperluas operasinya ke Amerika Serikat dengan mendaftarkan kantor cabang di California. Dan langkah ini ternyata menjadi bagian dari ekspansi global perusahaan yang sebelumnya juga telah berkantor di Singapura. Nah, berdasarkan dokumen pendaftaran perusahaan ya, kalau Lisa sendiri memang tercatat memegang sejumlah posisi penting seperti eksekutif utama di laut, mulai dari chief executive officer, ada chief financial officer, hingga direktur dan sekretaris perusahaan. Wah, dia kerjanya ramang semua ya teman Radua. Dan kalau kota California sendiri memang dikenal sebagai salah satu pusat terbesar industri musik, hiburan, dan fashion dunia. Jadi kehadiran laut ini di wilayah tersebut bakal menjadi langkah baru bagi perusahaan dalam memperluas jangkauan di pasar global. Tentunya ekspansi ini juga semakin menegaskan peran Lisa yang tidak hanya aktif sebagai musisi, tapi juga terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengembangan bisnis yang ia dirikan. Keren ya teman Radua, di usia yang muda, tapi yang pastinya dia juga sudah bukan saja karirnya yang sangat bagus, tapi mendirikan usahanya sendiri. Gimana nih menurut kamu? Ini juga bisa menjadi inspirasi ya teman Radua, mungkin gak harus besar-besar, tapi intinya adalah kita berusaha aja dulu gitu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Hey Kupang, waktu

Dari koleksinya Yoviana Nuno yang baru di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ada kabar juga dari Ziza yang membagikan informasi pribadi kepada para penggemarnya, di mana musisi peraih Grammy ini mengungkapkan kalau dirinya telah didiagnosis mengalami high function autism setelah menjalani evaluasi medis yang ada ya. Jadi yang pasti teman berdua, kabar ini disampaikan melalui akun Instagram dengan mengunggah foto dokumen hasil evaluasi klinis. Dan lewat unggahan tersebut, Ziza memilih untuk terbuka kepada para penggemarnya, followersnya, mengenai kondisi yang baru aja diketahuinya tersebut. Nah, pengakuan Ziza ini langsung mendapatkan banyak dukungan ya, tentunya dukungan, doa, semangat dari para penggemar, dan tidak sedikit juga dari teman-teman Ziza, apalagi penggemar, mengapresiasi keberanian Ziza untuk berbagi pengalaman sekaligus meningkatkan kesadaran terkait dengan autisme ini kepada orang dewasa. Iya, ini juga merupakan hal yang baru untuk kita ya, karena mungkin masih ada berbagai tanggapan terkait dengan kalau misalnya kayak kita terkait dengan kesehatan, apalagi kesehatan jiwa, kesehatan mental, itu pasti ada aja ya yang menjadi pro dan kontra ketika kita menginformasikan, sharing kepada publik, ya enggak sih teman pro 2? Tapi yang pastinya itu juga yang menjadi pertanyaan dari para penggemar, loh kok bisa gitu ya, seorang Ziza dia punya penyakit seperti itu, tapi dengan harapan ya semoga saja dia mengalami perubahan dengan apa yang sedang dikerjakan oleh dirinya. Tapi yang pasti kita tunggu aja deh teman berdua, bukan aja kabar tapi karya terbaru juga dari Ziza ya. Kita berharap kesehatan untuk semua ya. Dan yang pastinya ya itu dia teman berdua, ternyata kesehatan mental, kemudian autoimun itu juga sangat berpengaruh ya, dari pekerjaan, dari apa yang kita lakukan ke diri kita juga nih. Tapi yang pasti kalau sekarang dia lagi menikmati hidup ya, hidup ya, kehidupan pribadinya dengan orang-orang yang ia cintai ya. Pastinya juga kita berharap Ziza aja bisa menikmati kehidupannya. Nah, kita juga nih teman pro 2, mungkin pagi ini ada yang udah gawes langsung ke Baliana untuk menikmati indahnya pantai Kota Kupang pagi ini ya.

0: cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan.
1: Ti, lihat ini deh, seru banget tau.
2: Apaan tuh?
3: Wah, ini gokil sih. Kok bisa ya, dia dengan pedenya ngomong gitu di medsos. Malah netizen juga barbar banget di kolom komentar. Pedes banget ketikan mereka.
1: Ah, nimbrung ah. Dasar, udah jelek, belagu pula.
4: A few moments later.
3: Lihat deh, ada yang barusan reply komen kamu tuh. Kok semakin banyak? Coba lihat deh, kamu diserang juga nih.
1: Diserang? Mana-mana? Perasaan komentarku sama seperti komentar yang lain deh. Tapi kenapa yang diserang aku ya? Ah, udah, hapus aja.
3: Wah, telat bro. Udah di screenshot duluan tuh. Lagian kamu juga harusnya ingat. Jejak digital itu ibarat tato, nempel selamanya. Sekali ketikan kamu lepas kendali, karir kamu di masa depan bisa jadi taruhannya.
5: Oh no.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Seluruh organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan, termasuk minum air putih setelah bangun tidur, dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
9: Pro 2 FM.

mendengarkan Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. 08 11 38 20 90 90, dan line telepon kita di 0380 8293 77. Angel hadirkan salah satu koleksi dari Chris Brown with Holy Blindfold untuk teman Pradua. Ini yang lagi hebring banget ya teman Pradua, ini terkait juga dengan perhelatan Piala Dunia 2026 yang banyak banget kita dapat informasinya, bukan aja apa yang terjadi di lapangan tapi juga kehidupan dari para pemain. Nah, ini salah satunya teman Pradua, drama di M yang sudah lama menjadi bahan perbincangan akhirnya menemukan babak baru di mana Erling Haaland resmi menerima ajakan makan malam dari Tom Holland lewat komentar di unggahan Instagram akun Tonight Show dari Jimmy Fallon pada hari Jumat 15 Juli kemarin dengan pesan santai yang intinya dia mempersilahkan aja gitu Tom untuk memilih tempatnya di mana untuk makan malam mereka berdua. Ih, seru ya teman berdua. Jadi sebelumnya Erling Haaland ini memang sempat viral ya setelah mengaku pernah mengabaikan DM dari Tom Holland karena dia nggak tahu Tom Holland ini siapa gitu teman berdua. Dan mengingat Erling Haaland memang sangat jarang ya untuk menonton film katanya. Tapi yang pasti Tom Holland kemudian tampil di Tonight Show pada hari Senin dan merespon kejadian ini dengan santai ketika ditanya, dan justru ya merasa lebih membumi setelah DM-nya kayak diabaikan gitu ya teman Pradua tanpa balasan. Tapi yang pasti komentar Haaland langsung ramai, mendapatkan lebih dari 157 ribu likes dan 800 komentar dalam waktu kurang lebih 24 jam. Sementara dari Tom Holland sendiri hingga kini belum memberikan tanggapan publik ya. Jadi ini akhirnya membuat netizen juga penasaran apakah mereka berdua udah ketemu nih teman berdua, dan kira-kira kalau ketemu topik seru apa yang bakal mereka bahas ya.

Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awal

0: tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @gmskupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
6: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer, akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan jangan mau kalau disuruh transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu. Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Bu, boleh bicara sebentar?
2: Tentu, Brenda. Ada apa?
1: Tadi ada yang datang, kasih saya amplop. Katanya supaya urusannya dipercepat.
2: Kamu terima?
1: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
2: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
1: Hah? Maksudnya, Bu?
2: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
1: Saya cuma berpikir uang itu bisa bantu keluarga.
2: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan, justru membawa rasa ketakutan.
1: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
2: Benar. Kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
1: Baik, Bu. Saya tolak. Saya mau kerja dengan jujur.
2: Nah, itu pilihan yang tepat.
3: Korupsi sering dimulai dari hal kecil.
4: Dan kejujuran dimulai dari satu keputusan.
3: Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas.
4: Karena kepercayaan tidak bisa dibeli.
5: Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur.
6: Pro 2 FM.

0: Let's make tonight the week.
1: David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait di Pro 2 FM Kupang. Teman Pro 2, ini Angel lagi scroll-scroll ternyata dapat informasi terbaru dari BTS yang juga baru aja merilis video musik untuk single mereka yang Normal ya teman Pro 2, dan ini lagunya asik banget. Nah, jadi untuk teman Pro 2 juga yang mau request lagu ini boleh di 0811 38 20 90 90, dan yang pasti udah dirilis pada 17 Juli kemarin. Ini menariknya video musik ini memang tayang secara eksklusif melalui Spotify sebagai bagian dari kolaborasi spesial antara BTS dan platform streaming musik tersebut. Dan bersamaan dengan perilisan MV, ternyata BTS juga mengungkapkan konsep penuh dari Normal yang sebelumnya katanya sempat membuat para ARMY ini penasaran ya, lewat serangkaian foto teaser yang dirilis menjelang untuk videonya sendiri teman berdua. Dan yang pastinya ini keren banget, menghadirkan keceriaan di video klipnya dengan 7 member BTS ya. Dan yang pasti juga kamu bisa request lagu ini di Pro 2 RRI Kupang.

sahabat RRI siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak

mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ih, apa? Aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeja aja pun kau Ti. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda.